100,2 Urban FM. Selamat pagi Sobat Bahana. Seperti biasa ya, kita hadir lagi di pagi ini Sobat Bahana dari jam 6 sampai jam 9 nanti pagi ya. Tentunya di pagi ini, di edisi siar kita udah hari ke-29 di bulan Juni ya Sobat Bahana, di tahun 2026. Ya, selamat pagi Sobat Bahana. Kita jelang pagi ini bersama kami di Jago Pagi Beres Bos. Ya, seperti biasa Sobat Bahana, kita mau say hello dulu nih buat para konsumen kita yang percayakan promosi usahanya ke Radio Bahana tentunya ya. Ya, selamat pagi buat Direktur PDAM bersama staf dan juga para pelanggan PDAM Kota Padang Panjang ya. Selamat pagi juga buat keluarga Zia Prinsiken, ya Mama Zia berserta Kakak Zia di rumah berserta adik-adiknya. Ya, selamat terus juga selamat pagi nih. Iya, buat Zia Prinsiken yang ada di Pasar Kuliner Pademangan juga Pasar Pisalah ya Sobat Bahana ya. Terus juga yang ada di Nasi Goreng 7000. Selamat pagi buat Kak Yanti beserta keluarga, para pelanggan ya yang suka mampir, suka beli sarapan di Nasi Goreng 7000 ya Sobat Bahana ya. Walaupun sekarang harganya udah beda, udah 10.000 ya. Tapi kerupuknya double. Oke, cabangnya bukan hanya di Padang Panjang tapi ada juga di Mandiangin di Kota Bukit Tinggi ya Sobat Bahana ya. Ya, selamat pagi juga buat yang ada di kantor Badan Pusat Statistik ya BPS ya Sobat Bahana di Serayang Bawah, direktur, pimpinan ya, pimpinan, karyawan dan juga para masyarakat yang selalu diminta data-datanya ya. Ya, selamat pagi juga buat yang ada di Toko Mas Cantik, Serundeng Kentang Suci yang ada di Serayang Atas sana, Ibu Sanda berserta keluarga ya. Terus juga di Toko Evandri, Toko Mas Ilham dan Toko MT buat Bapak pimpinan, karyawan dan juga para pelanggan ya dari semua toko-toko yang udah kita sebutin tadi. Ya, selamat pagi, mudah-mudahan lancar aja buat kota kita semuanya ya. Dan juga buat fans Bahana dimanapun berada yang selalu monitor di 100,2 Bone FM. Ya, semangat buat kita semuanya ya. Dan di pagi ini kita mau infokan dulu ya Sobat Bahana ya tentang cuaca yang ada di Sumatera Barat di hari ini. Nah, ini Badan Klimatologi dan Geofisika memperkirakan mayoritas wilayah kecamatan di Kota Padang akan diguyur hujan hingga hari Senin ya, tanggal 29 Juni 2006. Warga dibawa untuk mengantisipasi penurunan suhu udara dan peningkatan kelembaban yang menyertai kondisi cuaca tersebut sejak pagi hingga malam. Nah, berdasarkan data resmi dari BMKG, wilayah pesisir seperti Padang Selatan, Padang Barat, dan Padang Utara diprediksi mengalami hujan ringan

dengan rintang suhu udara berada di 25 hingga 28 derajat Celsius, sementara di tingkat kelembaban udara di kawasan tersebut diperkirakan bergerak di kisaran 74-87%. Nah, kondisi cuaca yang serupa membayangi wilayah pemukiman padat penduduk lainnya di Kota Sumatera untuk memberi gambaran detail ya. Mengenai sebaran cuaca di berbagai titik, masyarakat dapat mencermati rincian data perkiraan yang dikeluarkan oleh BMKG ya, sobat bahana ya. Nah, pihak BMKG membagi data perakiran cuaca spesifik di setiap kecamatan untuk membantu mobilitas warga setempat.

Oke, ya Sobat Buana, kita mulai dulu berikut rincian cuaca di kabupaten dan kota ya. Di pesisir selatan Sobat Buana, hujan ringan ya, suhu 22-28 derajat Celcius. Untuk kota Solo, udaranya kabur, suhu 17-24 derajat Celcius. Untuk kota Sijunjung, kabut ya, atau asap ya Sobat Buana ya. Untuk tanah datar, hujan ringan ya Sobat Buana ya, 20-26 derajat Celcius. Ya, untuk Padang Pariaman Sobat Buana, hujan ringan, suhu dari 23-29 derajat Celcius. Untuk kota Agam, hujan ringan ya Sobat Buana, 22-26 derajat Celcius. 50 kota hujan ringan. Untuk Pasaman juga hujan ringan, suhu 22-26 derajat Celcius. Untuk Kepulauan Mentawai berawan, dan masalahnya juga berawan. Sementara di kota Solok ya Sobat Buana, ada hujan ringan. Untuk Pasaman Barat ada hujan ringan juga, untuk Kota Padang hujan ringan, Kota Solok juga hujan ringan ya Sobat Buana ya. Ya, kita lanjut ke Kota Sawahlunto Sobat Buana. Ya, ada hujan ringan di hari ini, suhu dengan 22-29 derajat Celcius. Untuk Kota Padang Panjang juga ada hujan ringan nanti siang ya Sobat Buana ya, suhu 19-24 derajat Celcius. Kota Bukit Tinggi hujan ringan, suhu 18-23 derajat Celcius. Kota Payakumbuh hujan ringan, suhu 20-28 derajat Celcius. Untuk Kota Pariaman juga ada hujan ringan ya Sobat Buana. Jadi dominansinya ada hujan ringan di beberapa daerah ya Sobat Buana ya. Jadi masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap potensi hujan ringan yang terjadi di sebagian wilayah besar Sumatera Barat ya. Serta berhati-hati di daerah yang mengalami kabut atau asap ya maupun udaranya kabur karena dapat mempengaruhi jarak pandang. Cuaca bersifat dinamis dan dapat berubah-ubah sewaktu-waktu. Sehingga penting untuk selalu memantau informasi terbaru dari BMKG agar aktivitas harian dan berjalan dengan aman, nyaman dan lancar ya Sobat Buana ya. Oke, ya semoga informasi ini juga bisa membantu kita lancar untuk beraktivitas ya Sobat Buana ya. Dan juga jangan lupa selalu berdoa kemanapun kita pergi ya Sobat Buana. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta kita tentunya ya. Ya, selamat pagi. Dan selamat pagi nih buat warga Pasar Padang Panjang yang hari ini udah menggelar dagangannya di pagi-pagi hari. Bahkan dari kemarin malam udah standby ya.

terpantau lancar, namun berpotensi tersendat di beberapa titik proyek perbaikan jalan dan pengalihan jembatan. Nah, pengendara diimbau waspada terhadap aktivitas perbaikan jalur Sumba Riau, pengalihan di jembatan Jerai Jeruai Padang ya, dan wilayah berpotensi hujan. Ya, untuk wilayah Sumatera Barat, sempat bahana jembatan Jeruai Padang, mulai hari ini arus lalu lintas ruas jalan Bukit Putus ya, batas kota Padang, Bungus Teluk Kabung dialihkan ke jembatan sementara Baili karena ada pekerjaan rehabilitasi. Kendaraan dengan berat maksimal 25 ton diperbolehkan melintas patuhi rambu dan arahan petugas. Perbatasan Sumba Riau terdapat titik perbaikan di jalan sepanjang perbatasan yang memperlakukan sistem buka tutup. Waktu tempuh bisa sedikit melambat saat antrian berlangsung ya Sobat Bahana ya. Untuk jalur Padang Panjang Bukit Tinggi, lalu lintas ramai dan lancar, pembangunan flyover Padang Luas sedang berlangsung. Harap berhati-hati saat melintasi di area proyek ya Sobat Bahana ya. Sementara untuk daerah Riau, Pekanbaru, Bangkinang, arah Sumbar, arus kendaraan terpantau normal, volume udara dan kendaraan ya, volume kendaraan, wah, umumnya didominasi oleh truk logistik pada pagi hari. Nah, pusat kota Pekanbaru, kondisi lalu lintas di beberapa ruas protokol seperti Jalan Sudirman dan HR Subrantas, ini ramai lancar ya, di jam sibuk pagi ini. Nah, sementara nih untuk kota Medan, Horas, lewat warga Medan di Sumatera Utara, pusat kota Medan, arus lalu lintas di inti kota dan jalan utama terpantau lancar dan terkendali. Jalur lintas kisaran Rantau Parapat lalu lintas lancar, namun di beberapa area rawan pasar ya tumpah atau titik padat seperti bypass Rantau Parapat, pengendara diimbau untuk lebih berhati-hati. Nah, untuk perakiran cuaca dan peringatan, wilayah Sumbar dapat berpotensi turun hujan ringan hingga sedang. Berhati-hati saat melewati kawasan rawan longsor seperti Sitinjau Lawi, di mana pengerjaan proyek tetap berlangsung meskipun dalam kondisi hujan. Wilayah Riau dan Sumatera Utara juga berpotensi mengalami kondisi cuaca berawan hingga hujan ringan ya. Selalu utamakan keselamatan dan jaga jarak aman. Nah, itu dia Sobat Bahana, info lalu lintas Sumbar Riau Medan kita hadirkan di pagi ini. Dan informasi ini juga mengakhir kebersamaan kita di pagi ini. Kita lanjut nanti jam 9 ada Lamang Tapai ya Sobat Bahana ya. Buat Sobat Bahana yang pengen banget untuk lagu-lagu Minang, nanti bergabung bersama One On End nanti ya di 0821-2270-8300. Ya, kita on air nanti ya. Oke, ada Rush Up Bekasi Sempurna di pagi ini. Selamat pagi buat Sobat Bahana. Tetap semangat, tetap jalani hidup dengan semangat ya dan optimis. Semua pasti ada jalan keluarnya. Semua pasti ada akan berakhir menjadi lebih baik tentunya ya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Oke, see you buat semuanya.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BBS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak.
2: Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Alhamdulillah, kelar juga ngampus hari ini.
4: Iya, alhamdulillah. Eh Win, BTW, abis ini kamu langsung pulang atau gimana?
3: Langsung pulang deh, kayaknya Sal. Soalnya perut udah keroncongan banget nih dari tadi. Kenapa emangnya, Sal?
4: Nah, kebetulan banget nih Win, makan di luar yuk. Sekalian nongkrong gitu. Udah lama gak nongkrong nih soalnya. Gimana?
3: Hehe, jangan sekarang deh Sal. Soalnya duit aku pas-pasan banget nih. Mana orang tua belum ngirim uang lagi. Ya kalau kata orang-orang sih tanggal tua.
4: Ya elah Win, Win. Nongkrong kan gak?

0: Padang. Nah, di sana kita bisa menikmati menu bestsellernya, yaitu nasi goreng yang lengkap dengan telur dan sayurannya. Dan pastinya mantul banget, Win. Di sana juga tersedia menu lainnya, seperti ayam geprek lado hijau, ayam geprek lado merah, minas, martabak mie, dan masih banyak loh menu lainnya. Untuk minumannya, gitu juga bisa dipesan sesuai dengan selera kita, Win.
1: Cus Lasa, kalau begitu kita langsung ke sana aja. Penasaran nih sama menu-menunya.
2: Nasi goreng 7000 berada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang, atau tepatnya di simpang pemadam kebakaran Kota Padang Panjang. Selain itu, nasi goreng 7000 juga ada di Bukit Tinggi, tepatnya di Jalan Mandiangin Ipo atau dekat Masjid Sukro Mandiangin Bukit Tinggi. Solusi makan enak dan murah? Ya, nasi goreng 7000 jawabannya.

0: iya biasa.
1: Abang nyobali cincin, nah. Kalau ngiyolo, nah nombor pakai kukaiku jujur hari. Jangan pilih na jepit itu lewat.
0: Adi, malu pilih uan ko dia. Adi tu nanda meminta kawan. Nah, kopitia, Bali na rancak modelnya di.
1: Jadi, Wan, deh, elo udah koe. Tapi di mau cak Bali, Wan? Sembarang selana. Yang penting kan toko ame.
0: Malu amuah sembarang-sembarang sih, nyedia. Beko nampak na rancak diorang baru menyasar. Katoko Mas Ilham, pai, di sinantu, ancak-ancak modelnya. Kualitas amehnya, yuk pulo. Kaluang, cincin, galang, subang. Deh, picayo lah dia. Amuah lamo dia tegak di situ, mah.
1: Yuk subananya, Tuan.
0: Iya, dia sayang.
1: Laki, Wan. Kasih itu lah kini ya. Capek lah. Dimak sampai yo Tuan. Tunjuk elam bu cie.
0: Sabar lah dulu dia. Kukage lah baju tu dulu.
2: Iyo lah sana. Nangka mambali amit. Toko Mas Ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang. Model jo kualitasnya. Yo sabana rancak. Bagage lah sana. Ka Toko Mas Ilham. Di jalan kantin nomor ampek pula 2 Padang Panjang. Telepon 0752-85-57. Toko Mas Ilham. Good morning, Bahana.

0: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
2: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
3: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bandung.
4: Ada salah bahana. Lagi liatin bahana ya. Maksudnya...

Lagi dengerin ya? Saudara masih dengerin Jago Pagi kok. Udah waktunya tidur nih. Jangan males-malesan ya, ya. Kan sekarang lagi Jago Pagi. Beres-beres. Dengerin banget terus ya. Tidur lagi ah.

0: Lihat nih HP baru gue, keluaran terbaru nih, ada radionya juga. Ya ampun, nih HP pas gue masih ingusan kali, lo bilang terbaru. Nih HP gue, smartphone. Semuanya bisa di sini. Googling, sosial media, and yang lainnya.
1: Wah, hebat ya. Bisa sosial media ya? Ada di Friendster gue dong.
0: Atau buset. Friendster mana ada lagi? Sekarang tuh zamannya Facebookan, Twitteran, sama Skypean. Tahu?
1: Hah? Nggak ada lagi ya?
0: Berarti gue gaptek dong.
1: Ampun dah.
0: Jangan sampai gaptek kebangetan gitu dong. Makanya dengerin Kuteks, kudu tahu teknologi dan sains. Setiap Senin jam 7 malam, semua informasi teknologi dan sains bakalan ada di sana. Pastinya di 100,2 Ban FM Rancabana. Kuteks, kudu tahu teknologi dan sains.

0: Udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Dian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subang yang Upi pakai.
0: Cantik pula kan, Dian?
2: Iya, Upi makin cantik juga perhiasan yang Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh.
3: Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379 Pasar Padang Panjang.
0: Upi,
1: yo,
0: Upi. Antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo. Cie saja.
0: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik gitulah.
3: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.
4: Aduh, Bray, asli deh, perut gue udah dimonarkis nih, lapar parah.
5: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lo mau makan apaan sih?
4: Ya, yang bener makan lah. Gue pengen ayam yang besar, yang kriknya kedengeran sampai tetangga. Terus sausnya bisa milih, ada nggak yang harganya nggak bikin gue puasa semingguan?
5: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh presiden Zia. Ayamnya jumbo, rasanya enak banget. Harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
4: Serius? Sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
5: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah. Sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya Frisikan Zia.
4: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
5: Yuk, ke pasar kuliner Padang Panjang atau mau ke pasar kita lah?
4: Yang di pasar kuliner aja, deket sini pun kapan-kapan boleh juga ke pasar kita lah, oke?
5: Okay? Jangan tunda laparmu. Yuk serbu Frisikan Zia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di Pasar Kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan Pasar Vitala. Yang mau order via telepon, silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
4: Resikan
5: dia. Gadang murah ramah dana.
6: Good morning, Bahana Mister. You still listening, Bahana?

0: Assalamualaikum sanak pendengar. Ambo mak lepo.
1: Jo etek kadai.
0: Jangan lupa di sana. Adolah mengkepai.
1: Lagu minang setiap pagi.
0: Di 100.2 Bahana FM.
1: Dan kamu minta lagu juga salam-salam. Langsung saja telepon kak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan senang panangnya. Basu balik kita di Lamang Tapai, lagu Minang setiap pagi dari Bana FM Ranca Bana. Dan senang panangnya seperti biasanya, di sana dapat bergabung di acara nangku melalui telepon ataupun pantat singkat di WhatsApp di nomor 0821 2270 8300. Nah, mudah-mudahan sanak pendengar ala siap di pesan telepon dia judul lagunya yang paling penting ya. Kita angkat telepon dan pertama sanak pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, selamat pagi Pak D.
1: Pagi pulau balik kan.
0: Bagaimana Bapak D pagi ko?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat, sehat, sehat juga di ko Pak D.
1: Jelaslah sarapan lagi tuan tuan.
0: Ala Pak D.
1: Ya, makan sarapan tuan.
0: Apa sarapan tuan tuan? Pakai biskuit saja Pak D.
1: Ketepik
0: gula paku itu lah kan. Ketepik gula paku pagi kau. Jadi kalau begitu.
1: Pertama salam untuk Wan melalui suara hati aja Wan.
0: Jadi terima kasih Pak De.
1: Wan Jai, Wan Mister. Tadi Walam.
0: Oke.
1: Ketika.
0: Iya.
1: Sampo. Ketika arah.
0: Ini ya.
1: Linda Isi.
0: Oke.
1: Weni Penyalayan.
0: Baik.
1: Wan Jai. Ajo Munir. Mantam.
0: Ya.
1: Ajo Aal.
0: Ajo Aal.
1: Opung Rika.
0: Oke.
1: Gai Uban.
0: Ya.
1: Ika TL.
0: Baik.
1: Malala Unika.
0: Oke.
1: Okay. Nidah Liar. Itu kawan-kawan.
0: Jadi.
1: Putri Kuntu, Putri Kita Tanjuang. Babi Yanti.
0: Oke.
1: Okay. Daus.
0: Jadi.
1: Ayah Denai.
0: Azizah. Ya. Yeah.
1: Ayah Kansite, Kita Tina.
0: Jadi.
1: Mama Gaul, Sinai Rosa, Putra Sayang, Mama Ariri,
0: ya,
1: Santi Sibalang,
0: oke,
1: Ani Tri,
0: PA
1: Untu,
0: ya,
1: Ketanoka, Marwa Maambo,
0: jadi,
1: Nurul,
0: ya, oke.
1: An menangat turun berdua dapat salam dari Pak De.
0: Siap Pak De, ditunggu lagunya Biko Pak De.
1: Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM
1: Rancangan.
0: Senang penanya. Demikian tadi ada Pak D ya. Minta lagi ke tepik gula paku di pagi hariku ya. Ia rasa kesir wala ya. Baik, di belakang Pak D siapa kini ko? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
2: Ya.
0: Selamat pagi, di siapa nun kini ko?
2: Lagi
0: balik warna
2: men, di siapa?
0: Weni di Penyalayan. Weni di Penyalayan, Mbak Akaba Weni di Penyalayan kini ko?
2: Alhamdulillah sehat, warna men, Mbak Ale sehat.
0: Alhamdulillah sehat.

0: Lagu Taiwan mana?
1: Lagunya apa tu?
0: Ginyang Mak Taki je lah.
1: Ginyang ya?
0: Ya.
1: Jadi berikut kita putarkan, silakan kirim salam.
0: Salamnya salam takut untuk Pak De.
1: Iya. Jadi.
0: Mister, olahraga jalan.
1: Iya.
0: Agung kembang.
1: Oke. Jadi.
0: Kita liar.
1: Iya.
0: Bang Aldi.
1: Baik.
0: Pak Aziza.
1: Ya, lanjut.
0: Spesialnya untuk Wananen ya.
1: Jadi terima kasih ya Weni di Panyalayan ya.
0: Terima kasih Wananen.
1: Iya sama.
0: Assalamualaikum Wananen.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahan FM.
0: Banyak banget.
1: Demikian ada Weni di Panyalayan sana pandangan. Lagunya Ginyang Mak Taci ya. Di belakang Weni kita terima telepon berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kak.
1: Selamat pagi
2: kak Tanjung. Kakak sabori kak biskuit lah kayak orang barat kak.
1: Awak kan ini orang barat.
2: Oh iya, semasa barat ya. Bukan menu. Nak kayak Da'al gak makan bakwan tengok.
1: Iya.
2: Da'al Bang Firal makan bakwan tengok ampe.
1: Iya.
2: Apa kalau kak ya?
1: Tolong ke semok lah ya nak.
2: Iya. Jadi bibitinya semok.
1: Iya.
2: Kayak kurang
1: eh. Oh gitu.
2: Tolong lagu cek kak.
1: Lagunya?
2: Apa tuh dari Fiksi Koga Buayan Sayang yang kedua rinai hujan dan turun tuh kak yang nama duonya kok gak salah tuh
1: Fiksi Koga ya ini ya
2: berduo duetnya
1: santai
2: Fiksi Koga yang kedua kok gak salah kak entah yang kedua yang ketiga yang rinai bukan yang Buayan Sayang si lain dong.
1: Oke, kok judulnya di situ memang Buayan Sayang Duo, Fiksi Koga, Baduo, siapa gini kok. Tapi apa kata-katanya, ampun tak tahu dah lah.
2: Iya.
1: Tak apa benda, Wananen lagunya dalam kata kan.
2: Iya, biarlah kak.
1: Buayan Sayang Duo, Fiksi Koga, Baduo, Jo Putri Jelia gitu lah.
2: Iya
1: kak. Oke, baik. Makan, kirim salam.
2: Yang Allah salatkan yang bonafit yang semangat sampai selesai
1: harus
2: Allah yang terbaik
1: amin
2: dunia yang berkah lo kak
1: jadi amin
2: kak pimpinan lo surga selalu dikasih Allah yang terbaik lo
1: oke
2: Subhana Mbak Leni di Kampung Keleng Mbak Henry Mbak Kak Henry
1: oke
2: Mbak Putra
1: Ya. Yeah.
2: Yang sedang toko yang sabuan beko udah gaus. Ya Aldi Jo Bumilnya sehat selalu.
1: Oke.
2: Dahliar. Dahliar.
1: Jadi.
2: Kayak nama yang sabuan beko sebelumnya lah kak.
1: Jadi.
2: Babang Kira. Kaknya lagi menyelamai sama kak.
1: Okey, baik.
2: Kurang murah sekilo sehat selalu, Bapak Fira banyak jo. Kurang main baunya dimainkan ambil jadi artis ya, Kak.
1: Iya.
2: Fira ke Jawa, tapi dadinya do, fan-nya mah.
1: Iya.
2: Pokoknya sebenarnya spesialnya untuk Kak.
1: Okey, baik.
2: Terima kasih banyak ya, Kak.
1: Iya, sama-sama. Yalah,
2: Kak Gabos, kok sabi lo, Kak. Kalau sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bana FM lancar. Oke, ikatan juang di batik buah ya. Lagunya Buayan Sayang Duo Fiksi Koga Baduo Jo Putri Jelia. Di belakangnya ikatan juang ada siapa kini ko? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daunen nomor tiga daus ya. Daunen ya.
1: Iyo.
3: Ayolah terima kasih salamnya Ika. Salam balik ke Ika di Matipu tadi ya. Semua semoga sehat selalu.
1: Okey.
3: Salam balik ke Ika. Daunen lagu daus hati narisau yang remix.
1: Judulnya

0: nan risau.
1: Hati nan risau.
0: Ya. Dah satu dulu menyalami adanan ya.
1: Jadi
0: pertama untuk adanan yang sedang menyiari pagi Malaysia, semoga lancar sampai selesai pasti. Dah usahakan radio Bahana setiap hari sampai jam 2 malam, bahkan non stop menengah radio Bahana. Rancak-rancak lagunya adanan.
1: Ya, terima kasih.
0: Sama-sama Donen, salam untuk Saleha, salam untuk ibu atau bapak ibu pimpinan Radio Bahana, semoga sehat selalu, murah rezeki buat bapak ibu ya Donen.
1: Ya.
0: Yang pertama tadi salamnya untuk Pak D tadi, terima kasih salamnya Pak D, salam sehat dari Daud, dari Terminal Priyanto buat semua kaum matuk kakar. Salam juga untuk Putih Sikumbang di Baso, semoga sehat selalu di Baso Bukit Tinggi, sekeluarga ya Danel. Salam untuk Ado Aziza, Ado Yu Dahlia, Ado TL di Kacang, Ado Yu
1: Jadi
0: Ado Yu Raja Munis Sikumbang, Ado Ardi, sekeluarga di Jakarta, sama kawan-kawan. Tapi salam dari Daud ya Danel. Salam juga untuk Uncu, di Penyalayan, Ado Mita, di Pijuran 7, Ado Nemak, Ado Sasukasanafa, melalui SNS-nya ya Danel ya. Salam juga untuk Putih Sago, Ado Yu Putra Medan Boga. Ada juga, salam juga untuk siapa maksud Putri Tanjuang. Ada juga kalau tidak salah Putri Bungsu. Salam juga tu Putra Arifan di Solo ya Daunel ya.
1: Okay.
0: Kalau nak buang ekor lah ya Daunel, tapi salam dari Daud ya Daunel ya.
1: Jadi.
0: Saya coba tu lagu Daud.
1: Ini tidak boleh sebut lagunya Hati dan Risau dah.
0: Siklus-siklus suku suka aja lah Daunel.
1: Apa?
0: Pintu sepanuh hati.
1: Cinta sepenuh
0: hati. Oh, Andri Dharma. Darah, dia darah. Berduet.
1: Sampai. Cinta sepenuh hati ya, sedang loading ya. Enggak lo bersebut lagunya doh.
0: Enggak ada radana.
1: Kalau mau diputar, tapi terakhir bakal dicarian dulu gitu loh.
0: Oh, udah neng carian dulu beto.
1: Iya, nggak bisa langsung diputar beko doh. Mungkin terakhir di bagian-bagian terakhir beko gitu loh.
0: Jadi apa ada neng? Di tahu tunggu ya tanya.
1: Siapa namanya ini?
0: Dia Karah. Sama Andri Dharma.
1: Sama Andri Dharma ya. Jadi sabar dulu deh, dicari dulu lagunya ya.
0: Yo Daunen.
1: Jadi oke.
0: Terima kasih Daunen, ditunggu lagunya di Terminal Priyanto Boy Moka Madu Sangka Daunen ya.
1: Baik.
0: Pertama nanti salam Daunen tuh dari Bapak Luki itu kepala Terminal Priyanto Boy Moka untuk Radio Bahana sama penyiarnya.
1: Oke, terima kasih.
0: Salam balik. Salam juga dari Bapak Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar, Bapak Kofian.
1: Oke.
0: Salam lah, kini lah bergabung Daun Samula Daun sampaikan sama Daunen.
1: Baik, terima kasih, salam balik ya.
0: Iya Daunen, soalnya Daun dilindungi oleh Bapak Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar Daunen.
1: Oke.
0: Terima kasih ya Daunen ya.
1: Iya, sama-sama.
0: Daun turun dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Daunen. Radio Bahana, Rancak Bahana.
1: Oke.

0: Ya, demikian adu daus ya, minta lagi cinta sepanjang hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam one dalam ibu babang selek ene.
0: Iya.
1: Tahun semalam beda alam malam ibu.
0: Iya, apa lagunya tu?
1: Garobah balam ku, aduh enen ya. Jonedi jo indri mai. Aduh enen ya.
0: Mudah-mudahan aduh.
1: Ah, salam tu onen ya.
0: Ya.
1: Ramopi ke sangat tenar.
0: Allah.
1: Asalehan kak si Bosil Fahmi je si Peri enen ya.
0: Opung
1: Sian Turi nak boleh satan dan eh.
0: Okey.
1: Aku terat Tanjung dia ada al tu di Kausang ada Mbak Linda lo di Kausang enen ya.
0: Ya.
1: Terat Anye Juncu Mak Kayu Mak Adang enen ya. KL Mama Riri Rajo Alam Kutuali Mbak Kacang enen.
0: Jadi.
1: Anak dibalik Lemanda Puri Mak Sikamba dia ada al dengan pihak kami enen ya.
0: Okey.
1: Si Uniang Wita, si Uniang Kuti Tanjuang, si Pangapa, si Aman, Uniang Si Kumbang, John Al Amin, Tandiki, enen ya.
0: Oke.
1: Ado daboy kayutan nama hitam si Kumbang lo di Piaman, enen ya.
0: Oke ya.
1: Ado Ibu Rizki na nyinyi ato lo di Piaman, enen ya. Putri Sago, enen. Halo.
0: Ya, halo, lanjut. Ya, lanjut.
1: Untuk Mama Gaul, tapi jak kabel kecil deh lu untuk Mama Gaul ada Nita di pincuran tujuh Petolawe, enen ya.
0: Ya.
1: Ayah pandai sikit ayah anda, sebenarnya ayah ada salam enen ya. Halo.
0: Ya, lanjut.
1: Untuk Aldi Jakarta Mbak Sri Mbak Nining Neli Wiwit di Bukit Tinggi ke pedagang di Pasar Tanah Abang Blok M enen ya, Pak Zainal enen ya.
0: Oke.
1: Ani bungkuih kami sedonyo enen. Makasih banyak enen ya.
0: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lancar banget.
0: Oke, demikian awal senak penengah ya. Lagunya Beko kita dengarkan bersama-sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya,
2: selamat pagi, Wan.
0: Selamat pagi,
2: Jan. Tak mengupi, leh sehat-sehat saja sekeluarga.
0: Baik, alhamdulillah.
2: Alai macam tu aja orang bisa raju tu kopi.
0: Baik.
2: Alhamdulillah indah bana dunia rekan. Di bayar rokok di Samsung sebatang baru kan.
0: Iya. Sebentar Gaiban. Halo. Gaiban sebentar, tunggu sebentar ya.

0: Halo, Ge Uban. Halo.
1: Maaf.
0: Lagu lo, Cik Uban.
1: Jadi apa lagu kayak itu?
0: Lagunya. Anak Tarugu lah, Wan.
1: Siapa nama lagu?
0: Nah, biasanya Pani Pebiola. Salam-salam lah Uban ya.
1: Baiklah
0: kamu untuk Uwan Onen sehat selalu, moga rezekinya dilindungi Allah Subhanahu wa taala, tercapai apa yang dicita-citakan hendaknya.
1: Amin.
0: Jauhkan kita dari segala bahaya.
1: Okey.
0: Nah, tak sudah itu Bang Aal viral sebentar ko.
1: Ya.
0: Dadaus di terminal Dobok Batu Sangka. Mama Bunga, Mama Gaul, Rizah dan keluarga kecilnya, mudah-mudahan tak kabar sehat selalu dilindung Allah Subhanahu wa taala hendaknya.
1: Amin.
0: Nah, sudah itu ni jadi kendala cucunya biar cantik sehat ni jadi.
1: Ya. Yeah.
0: Kami doakan dari jauh mudah-mudahan capek sehatnya ibu, angkat sekalian penyakitnya dengan dia teh.
1: Baik, amin.
0: Sudah itu Wan Jai, Wan T.A., Wan Putera Tanjuangnya, Ajo Munir Sikumbang, Mak Hitam, Niwita di Manggua, Niwita di Pusuran Tujuh, Nika di Batipuah Sebantako, Bunda Dahliar, Putri yeah. Sago, Anissa. Pokoknya di Bukit Kamis lah sedunia, Wan. Pokoknya lain yang mendengar suara Radio Bahana. Suara kita berdua dapat salam sehat, salam kompak di udara, salam spesial dari Ge Uban. Istimewanya untuk Uban ke keluarga, mudah-mudahan sehat selalu.
1: Okey, baik, terima kasih Ge Uban.
0: Yo, sama-sama Uban. Bahana FM halus pisan.
1: Okey, Ge Uban ya. Di Basimaka ya, Simawang sana pendengar. Baik, kita terima penelpon agak surang lah sana pendengar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Wananeng.
1: Iya, selamat pagi Putri Sago kok ya.
2: Selamat pagi balik ya, Wananeng.
1: Ya.
2: Kabar
1: baik, Warna. Kabar baik,
2: Lagu jalan.
1: Apa lagunya?
2: Dari Aniku yang ada, Warna.
1: Aniku?
2: Iya, Aniku. Aniku.
1: Sapayuang tapi batigo. Halo. Yang lainnya duit saja dinya.
2: Yang duit
1: lah
2: yang ada warna.
1: Aturan anak gadi. Di salah jawab benar diurang. Malaki alik tibo. Hilang apa ko? Hilang sekejap mata.
2: Hilang sekejap mata tu lah.
1: Jadi silakan kirim salam.
2: Salamnya untuk Wananen, syukurkan semoga sehat selalu, semoga panjang umur mudara, semoga jantungnya Wananen.
1: Okey.
2: Untuk Risa Leha, Anang Lahu.
1: Ya.
2: Untuk Gubat Bantako, Aziza. Untuk Anita, untuk Dadaus,
1: yeah.
2: Untuk Pak Ributi, untuk Taang,
1: yeah.
2: Mas Kumbang, TL, Mak Ambok, untuk Mak Ratu, untuk di Bali Kapal Terkecuali, untuk Daliar, untuk Nenek Atar, terus ada juga orang-orang
1: yang
2: kalau mau ditanak dari Putri Sago.
1: Okey, baik.
2: Terkecuali untuk orang-orang dan Nisa Lehat, terkecuali Penradia Bahana di mana berada ya, okey.
1: Jadi,
2: Makasih, orang-orang.
1: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bahana FM. Tak putih, Putri Sago. Biasa anak penengah kita tutup dulu telepon. Bekas anak penengah bisa boleh menelpon sesudah lagu-lagu kita dengarkan bahasamu ya. Kita akan dengarkan lagu dan pertama di season pertama ya. Dari permintaan Pak D di Bukit Sudungan dan teragak ketupik gula paku di pakinan ko. Hati penikmati bahasamu anak penengah. Tetap di Serati Kemadu MHz Bahana FM Ranca.

0: Oh, teh mun. Alah siap ko sadonyo persiapan balik simut itu. Kalau palaminanyo alah untuk ka kamarnyo alah kulo. Rasonyo lah cukui mah. Piriang galeh jo pelengkapan makan lainnyo alah ado teh. Tantu se alah. Itu dalam kamar rambo panuah sadonyo tuh. Deh, alah cukui disiko sadonyo mah. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang juga wali. Langkuk yo, model jo motif piriang nyoncak lo ha. Basio di ma kote. Eh, baseyo kiceknya lo. Ambo Bali mah di toko Evanri. Awak kepahalu duonyo. Dan kelebihan membali di toko Evanri ko banyak. Model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lah toko Evanri ko kan grosiran. Jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piriang gale, perlengkapan dapur dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evanri, nambah alamat di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Buah Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-77-77-318. Toko Evanri. Di toko Evanri, ada pulau menjual pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evanri yang menjual perlengkapan dapur, pacah balah, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran. Jadi, ke toko Evanri yo teh.
1: Iyo,
0: di situ menjual aksesoris lo mah, caliak lah capek.

0: Ririn, makan apa sih sendirian? Bunyi kriuknya kedengaran sampai kursi depan loh.
1: Aduh Maya, santai dong. Ini nih mood booster perjalanan kita. Cobain deh, pasti langsung melek.
0: Loh, ini serundeng kentang. Kok ada abonnya banyak banget? Bumbunya juga kerasa asli, gak kayak bumbu instan.
1: Yeay, makanya jangan menahan hati terus. Ini serundeng kentang suci. Kentangnya garing, abonnya pilihan. Dipadu sama bumbu dapur berkualitas. Dimakan pakai nasi hangat, oke. Digadoin pas santai begini, apalagi. Nagih banget.
0: Hah? Enak banget. Beli di mana? Luar negeri ya?
1: Luar negeri matamu. Ini asli Padang Panjang, Mai. Ini terdaftar di UMKM kita loh. Bahkan jadi produk paling laris di Festival Melayu di Yala, di Thailand kemarin. Keren kan?
0: Jangan sampai perjalanan atau waktu santai Anda hambar. Hadirkan kelezatan serundeng kentang suci. Perpaduan sempurna kentang renyah dan abon pilihan yang kaya rasa. Cocok untuk lauk, cemilan, atau oleh-oleh spesial.
1: Kami juga siap melayani orderan dapur MBG. Tunggu apa lagi? Kunjungi home industri kami di Sleng Atas Padang Panjang atau hubungi kami di 0823-8222-4997. Follow juga keseruannya di TikTok, Instagram, dan Facebook Serundeng Kentang Suci.
2: Serundeng Kentang Suci, kriuknya mendunia.

0: 102,2 Bana FM Rancak Bana. Kita lanjutkan lamang tapai di pagi nan ke sana penengah. Jom menerima telepon tentunya. Nampaknya ada teleponan kabar gabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya. Salamai pagi. Uncu ya.
1: Ya.
0: Bakal Uncu pagi ko.
1: Alhamdulillah,
0: lai sehat-sehat saja ya.
1: Nenek minta lagu dia, Nenek.
0: Apa lagu Uncu tu?
1: Rasa pasaman. Hari dingin gitu, Nenek.
0: Dingin hari di kota tua gini tu ya? jadi beko kita putarkan ratu pasamannya. Kirim-kirim salam lah.
1: Salam, Nenek. Pertama tu, Nenek. Kalau ya.
0: Oke.
1: Nisa. Nama Raul.
0: Yeah.
1: Nama Riri.
0: Jadi.
1: Daud.

0: Bagus. Okay. Mahal. Aldi. Yeah. Mm-hmm. Ada tanda suke. Bagian alamin.
1: Jadi.
0: Alhamdulillah.
1: Oke.
0: Okay. Ada bunga ketumbang.
1: Jadi.
0: Kita ke selalu.
1: Mm-hmm.
0: Nah, Ambo.
1: Iya.
0: Yeah. Aziza.
1: Oke.
0: Okay. CL.
1: Mm-hmm.
0: Linda. Saya.
1: Iya.
0: Yeah. Manda.
1: Mm-hmm.
0: Dan Iban. Ganti. Maikam. Sebelum
1: luar dan okey, jadi ditunggu lagunya Beko.
0: Ya.
1: Mm-mm.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban FM.
0: Rancak Bana.
1: Rancak Bana. Demikian tadi Uncu ya, di Ampera Uncu Kota Lawe. Di belakang Uncu ada siapa kini kok? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yo, selamat pagi Mama Gaul ya. Mm-mm.
2: Pagi menjelang siang Mbak Wan.
1: Baik, bagaimana Mama Gaul?
2: Kabar-kabar alhamdulillah, Wan apanya?
1: Alhamdulillah sehat. Mm-mm.
2: Putar lagu Jewan.
1: Apa lagu Mama Gaul kini kok?
2: Dari Ahmed Tupai dapat jari yang ada, Wan.
1: Tupai. Oke, okay. Asben ya?
2: Iya, Asben.
1: Jadi, kirim-kirim salamnya.
2: Salam pertama ke Wan, salam pertama ke semoga saya selalu serta.
1: Hmm.
2: Untuk mana di masa jabatan tanpa terkecuali.
1: Jadi?
2: Untuk sahabat aku.
1: Iya.
2: Mambo.
1: Hmm.
2: Dajon, Munas Kumbang, Maikam.
1: Jadi,
2: Untuk Uni Putri Buncu di kawan-kawannya.
1: Hmm.
2: Untuk Makamba di kawan-kawannya, Mama Lisa di kawan-kawannya.
1: Iya.
2: Untuk Ujalam, Leuban, Mama Mister.
1: Hmm.
2: Mada Tuak Sarifan, PL, Mama Riri, Mama Ari.
1: Iya.
2: Untuk Petisago.
1: Oke. Jadilah kalau begitu ditunggu lagunya Beko.
2: Iya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahan FM.
2: Rancak lah.
1: Mama Gaul ya, minta lagu Tupai Dapik Jariang. Di pangannya Jariang ya. Ini goreng ini kaliu kalah ya.

0: Baik, gitu, bacakan sebuah pesan dulu. Ada telepon yang masuk nampaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat
0: Wan. Yo, selamat pagi. Putri Bungsu.
1: Selamat pagi
0: mulang
1: siang
0: Wan. Ya.
1: Sehat Wan.
0: Alhamdulillah sehat benar.
1: Minta lagu le Wan.
0: Lagunya apa tu?
1: Carito membuat luka Wan.
0: Carito. Carito membuat luka. Siapa nama lagu tu?
1: Ya yang ada situ Wan.
0: Anda ada dah?
1: Tak tahu, Wan. Randa Putra, Wan. Yang ada. Halo?
0: Ragam Bakawan.
1: Ragam Bakawan?
0: Ya.
1: Itu saya lah, Wan.
0: Oh, jadi. Andi Putra Beko, ya. Salam, okay, salam.
1: Wan.
0: Jadi...
1: Untuk kerubana sadonyo, untuk mandai deh, putri bali nenek Aisyah,
0: ya.
1: Cahaya, Mori, amak cikambai kawan-kawannya,
0: ya.
1: Putri Tanjung yo kawan-kawannya,
0: jadi
1: untuk ni amai Katanopa, putra ya. Tanjung, Kupinjai, Wanjet, Wajo Munis, Dadaus,
0: okay.
1: Air, Raju Alam, Mister,
0: ya.
1: Mama Rini,
0: jadi,
1: untuk Mi Dahlia, Mak Datuk,
0: okay.
1: Pak D, untuk yang masuk tadi, sadu lewang.
0: Ah, jadi kalau betul. Kalau
1: setiapnya untuk udah awak pun, Han.
0: Okay, baik, ditunggu lagunya ya.
1: Ya, Wan.
0: Ya.
1: Terima kasih, Wan.
0: Yo, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bana FM.
1: Lancak Bana.
0: Di belakang Putri Bungsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yo, selamat pagi Uni Dahlia.
2: Pagi belum Dahlia, bang. Kabar ini nampak panjang.
0: Baik, kabar baik, kabar baik, kabar baik.
2: Cuaca bang.
0: Cukup cerah.
2: Cerah, cukup galau-galau minum mendung.
0: Alhamdulillah, suah tu.
2: Baiklah, suah minum mendung, minum mendung. Kalau panas kedinginan.
0: Iya.
2: Kalau mendung kedingin.
0: Jadi.
2: Anak gua pulak ini bulan bondoa. Setelah saya pengen makan angkutan. Bulan Bondo ya.
0: Bulan Bondo ya.
2: Iya, dalamnya sontak untuk Putri Wungsu.
0: Oke.
2: Putri Tanjuang, Tanjuang Mali, Tanjuang Priaman.
0: Jadi.
2: Putri Sago.
0: Iya.
2: Oh, saya boleh. Saya mau padi, budi. Oh, gaya uban tadi.
0: Iya.
2: Oh, daun sesangka. Daun sesangka kan.
0: Iya.
2: Yang tadi kan cari ke rumah daun sesangka.
0: Iya, iya.
2: Nampak kok sampai tampilan ini nak ketemu namu dapat spesial itu dong ini.
0: Siapa nan melagu burung berduanya?
2: Tapi lo kecil sih kau dan putar aja lah.
0: Oh, jadilah kalau begitu. Oke, okay, oke.
2: Ya, kok ada yang masuk barunya, si barunya kena lamu saja.
0: Nah, jadi ambil kuki kita katakan ya.
2: Iya,
0: sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bana FM.
2: Rancak, Bana.
0: Oke. Okay. Ini dari liar, dipitarlah sana penengah.

0: Medan Liar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum Wanonet.
0: Yo, selamat pagi. Putri Bung Putri Tanjung ya.
1: Iyo, ala Wanonet. Kalau cuma mencelik tapi kepriaman.
0: Iya betul. Bagaimana Putri Tanjung ini kok?
1: Alhamdulillah li sehat wan.
0: Alhamdulillah sehat yo. Apa lagu ini kok?
1: Balagi lo wan. Lagu wa ya. Saya pun tak mikir lagi wa wa mana. Kalkiwi sakit tobe hilang badan si lo wan.
0: Apa judulnya?
1: Sakit tobe hilang badan si. Rayolah kawan.
0: Sakit tobe
1: hilang badan si. Aduh
0: kawan. Coba dulu sakit tobe.
1: Iya, hilang badan si.
0: Alai.
1: Hai.
0: Akhir akhirnya itu di peta beko, bagian kirim salam.
1: Peta monto uang. Untung ini terbantah kawan.
0: Ya jadi.
1: Untuk mama gaul wana.
0: Okey.
1: Ada legat ini terbantah kawan upang selam kita hijuang
0: hijau. Jadilah kalau itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bana FM.
1: Rancak benar.
0: Jadi diputar di kolagu ini ya. Demikian ada Putri Tanjung di Pariaman sana penengah sakit tobe hilang berganti buku lagunya kita dengarkan bersama di belakang beliau. Ada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Yo Nita di Pincuran Tujuh Ham. Bagaimana pencurian tujuh ke Telawih kini kau?
2: Alhamdulillah leh sehat-sehat dari panih warna.
0: Oh iya panih warna kini nampaknya ha. Apa lagunya?
2: Lagu cik warna.
0: Lagunya apa tu?
2: Lagu singkatnya yang dewa sujui.
0: Lah

0: licin ya.
1: Yang
0: oke, silakan salamnya.
1: Salam untuk kawan-kawan yang masuk tadi, saudaranya Pak D,
0: okay.
1: Mama Gaul, Mama Sari di Batu Sangka, Daus,
0: yeah.
1: Rika, Aziza,
0: yeah.
1: Gai Uban, Wanister,
0: okay. Jadi,
1: Anjay,
0: yeah.
1: Bang Jack, Aju Munir.
0: Jadi.
1: Aku masuk ekor, aku dapat salam dari kita,
0: Wanister. Okey, baik.
1: Terima kasih, Nenek.
0: Sama-sama.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bana FM.
1: Ancak benar.
0: Ancak Bana ya. Di belakang Nita ada siapa gini kok? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Selamat pagi menjelang siang Aldi Baakabadi Jakarta gini ya.
2: Iya,
0: Semangat tahu. Lagi sibuk-sibuk di awal pekan ya.
2: Dari jam 7 sampai jam 10 tu tak bisa masuk dah
0: mana-mana. Iya iya.
2: Sebenarnya masuk lah dulu-dulu tak bisa tu.
0: Oke.
2: Harus meeting segala macam mana-mana.
0: Iyalah.
2: Aku baru kalau enggak jam-jam pergi kau
0: mana-mana. Ya, kini kan jadwalnya evaluasi dan bikin perencanaan sepekan ke depan kan gitu
2: nah. Ah, betul.
0: Baik, Aldi.
2: Kau Pak Zena minta lagu Malam Bayinai mana-mana.
0: Oh, nende Malam Bayinai. Ya,
2: katanya ada yang kabar alik mana-mana.
0: Oh, baik itu.
2: Kampungnya di kota tengah Padang
0: mana-mana. Wis, jadi beko dibutakan.
2: Ada
0: pulang kampung Pak Zena, Pak Zena lihat tuh.
2: Anda anggota punya anak buah di Siko.
0: Oh di situ saja berbeknya. Oh,
2: nah, Jakarta mana.
0: Ah, jadilah kalau baik itu.
2: Soalnya kampungnya di Kota Tangga Padang mana.
0: Oke, semoga.
2: Ya. Orang Jawa mana, kamu di Ambon mana.
0: Oh, no, waduh, kan lain Indonesia.
2: Iya
0: tuh anaknya, yang penting seiman orang ini. Iya, penting seiman se-Indonesia lah di itu.
2: Waktu kata Pak Zainal sangat istimewanya untuk one-one gitu.
0: Jadi salam balik untuk Pak Zainal itu.
2: Katanya lagu kemarin tas sore atau siang kata one-one itu bagus-bagus kata Pak Zainal.
0: Oh iya kah, alhamdulillah.
2: Sampai judul-judulnya wan di kecilannya kamu wan.
0: Oh gitu ya.
2: Iko ada lagu ini.
0: Wih mantap.
2: Kata kamu, kamu gak tahu lagu Iko dong Pak. Ini putan deh warna-warna mantap gitu.
0: Oke, iya betul ya, batangnya.
2: Iya udah enggak warna-warna.
0: Iya,
2: Terus kamu nyaman, jadi kamu di Bukit Tinggi.
0: Baik ya,
2: Terus Ariza, Daus di Nobo, Nita, Taman Tako.
0: Iya.
2: Tuh ini di Panyalayan, Uncu di... Uncu di Mbak Takana warna-warna.
0: Koto Tuo Panyalayan.
2: Koto Tuo. TL Bunda Dahlia, Pak D, Mak Hitam,
0: okay.
2: Gai Uban,
0: yeah.
2: Pandai, Wan Mister,
0: yeah.
2: Untuk Daal, Daal ditunggu dulu sama Neri sama Wiwi di Bukit Tinggi Daal.
0: Oke.
2: Okay. Terus untuk Uni-Uni sama Mambo di Batu Limba tadunya. Nikde Kolubuak, Nina di Sirayang,
0: yeah.
2: Terus Adi yang di Padang Panjang, Ajeng Munir, Ika Tanjung,
0: yeah.
2: Putra Medan Boda, Rika di Bukit Sulungan, Hendy di Bukit Sulungan, Santi di Singgalang, Randy di Balai-Balai.
0: Jadi,
2: Terus istimewanya orang rumah Ambon lagi di kantor.
0: Jadi siap,
2: Jadi gedung-gedungnya.
0: Oke. Okay.
2: Terus, Pak Haji Anwar juga ngalamin one-onen.
0: Oke, okay, siap. Salam balik untuk Pak Haji Anwar.
2: Kadang ambu di salaman tapi di one on one seperti itu. Kadang ambu Pak Jano, biko kalau one on one biko jamu di Pak Jano ini jadi. Kamu orang ini yo kita
0: mau siap.
2: Itu tadi yang
0: orang kan awalan kita kajian. Baik Aldi, terima kasih lah Pak Gabuan.
2: Untuk pasukannya nunggu aku one on
0: one. Oke siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahan FM.
2: Kancak mana.
0: Baik, demikian. Aduh, Aldi di Jakarta sana penengah ya. Meminta lagu Malam Bayinai ya. Pesanan dari Pak Zainal and the gang ya. Kita tentu masih di Lamang Tapai sana penengah. Masih bisa kita terima satu penelpon lain nampaknya. Baik, kita akan bacakan sebuah pesan singkat dulu di WhatsApp ya, dari Putra Medan Boda. Apa kata beliau kok? Assalamualaikum.

Eh, pasan dari Putra Medan Boda, katanya minta lagu dari Erus Kumbang, Baduo Joyupi Anissa, Buayan Sayang, yang dimaksud Ika Tanjung tadi, ini lagunya Wan. Memang judulnya sama liriknya lagunya lain ya, salamnya penumpang, menumpang, sama Daus tadi Wan ya, salam kompak semuanya, terima kasih Wan Onen, Bana Rancak Bana. Buayan Sayang, coba lihat lagunya ya, coba kita cek dulu ya. Karena Buayan Sayangku judulnya banyak, judulnya satu tapi penyanyinya banyak gitu ya. Oke, coba kita cek.

Oke, masuk dah lagunya, permintaan dari Putra Medan Bodaya. Baiklah, saudara pendengar, kita akan segera mendengarkan lagu di season kedua kok ya. Lagu pertama, lagu permintaan dari Uncu tadi ya, Ratu Pasamanis. Selamat mendengarkan. Mudah-mudahan kita terhibur sedunia di season kedua Lamang Tapai untuk hari ini kok. Dan kamu nelpon, berikut saya sudah lagu di peta-peta. Kemudian dan kebak kirim pasan singkit di WhatsApp, silahkan dilanjut ya. Itu masih panjang waktu sampai jam 2 balik siang. Selamat siang, selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ima si Pak.
1: Iku orang sedang di toko MT nya.
0: Ima nya tuh, ini di buku kari MT lo mah. Aduh dindangnya di siko ha. Mari lah si Pak. Uni kamu borong mi bakso lebay. Alhamdulillah. Orderan uni sedang banyak-banyak. Yo si Pak. Iyo. Uni sekalian kamu balik Kadeyama, di barang-barang pedan deh guys.
1: Emangnya banyak cabang MT koni? Siva tahu dua tampe, senyum.
0: Ah, jangan koni.
2: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarimi, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227 di depan Los 2 Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan P&D serta barang-barang harian Anda.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak.
2: Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambo Adila, sanak pandanga, dangakan lagu Minang nan rancak bana. Lamang tapai, lagu Minang setiap pagi jam 9 pagi di 100,2 Bahana FM

0: Serata 0.2 Bana FM, Rancak Bana Senang Pandang eh. Kita masih di Lamang Tapai sampai jam 2 balik siang beko. Okey. Sementara kini ke alah pukul sebalik lah biasa 10 minit Senang Pandang eh. Kita menunggu telefon dan kabar gabung balik di Lamang Tapai tentunya. Kita terima telefon Senang Pandang eh. Berikut ko dari Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Anone.
0: Iyo, salam. Baka Ba Azizah kini ko?
1: Selamat dan biasa, Jawan.
0: Okey, baik.
1: Minta lagu dari Renima, Cik Wan.
0: Dari Renima, ya? Apa lagunya tu?
1: Yang Mak Kaci.
0: Oh, dah diputar tadi.
1: Dah diputar tadi, Wan?
0: Allah, itu Wan.

0: Siapa lagunya tadi tuh?
1: Dari Ipang kalau nggak salah tadi, Wan.
0: Siapa?
1: Dari Ipang.
0: Apa lagunya?
1: Makan Hati, Wan.
0: Makan Hati, ya? Iya. Makan Hati.
1: Siapa pendata tadi, Wan?
0: Siapa tadi ya? Pak D.
1: Salam untuk Pak D, yo Bu D.
0: Tunggu dulu.
1: Saya yang lama kebuang tadi dari sisi yang pertama sampai ke Tio gini.
0: Ya.
1: Nah, spesialnya untuk Kak Adila, istrinya Bang Aldi. Itu untuk Kak Zainal.
0: Jadi. Ada
1: Kak Nelly, Kak Wiwit.
0: Ya.
1: Pak Neng sama Mbak Sudi, Wanonem.
0: Baik.
1: Nah, dibukti kami saja lah, Wan.
0: Jadi, ditunggu lagunya, Beko.
1: Jadi, Wan.
0: Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bahana FM. Baya, Aziza Makan Hati lagu yang dipuntaknya ya. Itu kita putarkan, kita dengarkan bersama. Sambil kita menunggu telepon, ada pesan masuk dari siapa kini ko? Alia ya. Okey, kita bacakan pesan Alia. Assalamualaikum Wan Onen, iko Alia dari Pincuran 7. Salam kenal Wan Onen. Alia nio minta lagu Wan. Wan Onen judulnya Rokok Tabali Barita Utang ya. Salam spesial untuk Wan Onen, salam untuk Nita Teklinar yang sedang mengarik bawang. Terima kasih banyak Wan. Demikian dari Alia di Pincuran 7 Kota Lawe. Lagunya Rokok Tabali Utang Bareh Tautang ya. Jadi beko kita putarkan dan kita dengarkan bersama-sama ya. Ya, dan senanan kami telepon ke Bahana FM sedang kosong gini lah. Di nomor 0821-2270-8300 kita angkat telepon berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Iyo, selamat pagi menjelang siang di siapa kini ko?
2: Yo, Linda.
0: Linda di mana?
2: Di Ombilin, pendatang baru.
0: Oh, Linda di Ombilin, pendatang baru. Baa kabar di Ombilin kini tu Linda?
2: Sehat-sehat saja.
0: Oh, sehat-sehat saja. Ah, jadi.
2: Selamat, iko minta lagu.
0: Apa lagu Linda tu?
2: Judulnya Lalok Lana. Tapi orkestra, musiknya orkestra.
0: Oh, musiknya orkestra ya, lalu lah nak ya. Jadi, beko dicarikan. Kirim salam.
2: Salam-salamnya ketemu untuk Wan Onen. Satu yang kau masuk beko yang lah masuk tadi.
0: Okey.
2: Bungkukan
0: mesra sedo Wan Onen. Jadi Linda di Ombilin ya.
2: Iya Wan Onen.
0: Jadi beko kita carikan.
2: Baru bisa masuk ru Wan Onen.
0: Iya onde. Yang penting lagi dapat masuk nak.
2: Iya.
0: Jadi beko kita dengarkan lagunya ya.
2: Terima kasih Wan Onen.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
2: Lancak bana.
0: Oke. Okay.

0: Baik, kita terima telepon selanjutnya dari Sepo Kiniko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang.
0: Selamat pagi menjelang siang. Dia siapa kok?
1: Nah, lalu pola
0: wanonin gue perlu pubana.
1: Baru 10 hari nak gabung lupa.
0: Oh, iya. Rika ya?
1: Ayo,
0: ande, apa kabar Rika kini ko? 10 hari ko kamar saja.
1: Sibuk ke pulang kampung aja, wanonin.
0: Di mana kampung Rika?
1: Kaitan namuan.
0: Mulai dah keknya, lah musim durian bentuknya kini mah, mengko cok pulang kampung.
1: Alah,
0: mulai
1: jatuh.
0: Mulai jatuh.
1: Lawan.
0: Jadilah kalau begitu. Kabar baik elok-elok saja. Rika kan lebih baik-baik elok-elok saja.
1: Alhamdulillah lah Iwan. Satu yang agak kurang sehat Iwan.
0: Itu keadaan global kini bagi cik orang kini mah.
1: Ekonomi sulit ya.
0: Iya betul. Kabar alai.
1: Minta lagu Cik Wan.
0: Apa lagu Rika kini ko?
1: One on Angel lah pemilihan.
0: Oh betul. Jadi beko dipilihkan dan rancak ya.
1: Diwan makasih banyak Wan.
0: Baik Rika, ditunggu lagunya beko.
1: Iya Wan. Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
1: Rancak bana.
0: Rancak bana. Ya demikian Adorika tadi sanak pendengar ya, minta lagunya dipilihan nanti apunan kalian cak untuk Rika kobi kok itu ya, kobi kok itu carikan.

Baik, senang pendengar. Berapa lagu rancak nan akan kita dengarkan Biko. Lagu nan pertama Biko adalah Ipang di lagu Makan Hati. Kemudian ada Carlos Badu Jemelisa Rokok Tabali Barita Utang. Kemudian ada lagu Minang Orkestra nan sangat rancak Biko perlu kita dengarkan, permintaan dari Linda di Ombilin. Lalu lah nak judulnya. Kemudian ada Di Ujung Ranting nan Rata. Masih ada waktu atau masih ada slot lagu yang kosong yang harus kita isi untuk rencana dan kabar-kabuang berikut kau ya. Di telepon 0821-2270-8300 atau kirim pesan singkat di WhatsApp tentunya ya.

Ya, sambil kita menunggu telepon atau pasan singkat yang gabung-gabung di Bahan FM, jangan lupa kita salam-salami di sana kita dan sedang mengalih di Pasar Padang Panjang. Ya, selamat siang ya, kini dah siang nampaknya ya. Ya, semoga pasar kita selalu ramai. Dan jangan lupa juga kita singgah di kantin ya, di muda-mudi tekstil. Ada rekan Nambu Haji Nof di situ. Itu juga ada Yosi, selamat siang. Apa kabar kini ko? Mudah-mudahan kita kabar sehat andaknya Haji ya. Tidak perlu lupa kita salam-salami ya, para medis dan batugih di Rumah Sakit Umum Padang Panjang atau di Rumah Sakit RC Padang Panjang. Selamat menjalankan aktivitas, semoga selalu sukses memberikan pelayanan terbaik untuk para pasiennya tentu ya. Dan lupa kita salami dan sanak kita dan jauh di rantau, ada Pak Haji Anwar di Pasar Proyek Senen Jakarta yang selalu mendengarkan Radio Bahana untuk sadunya.

anggota yang beradu di Kadai gitu ya. Semoga selalu sukses. Baik tujuh dan beradu di Pasar Tanah Abang dan menanyakan Radio Bahana ya, Tanah Abang Jakarta ya. Baik 10 dan beradu di Sleepy dan sekitarnya dan beradu di Kalidres ya. Selamat siang dari Ranah Minang. Lalu 7 dan beradu di Pasar Modern Sleepy di Bintaro di BSD ya. Tidak lupa kita singgah di Daan Mogot ada Bung Zainal jo timnya dengan kabar lek kadang kabarnya ya. Alah diputarkan tadi lagu rancak ya, Malam Bainai, permintaan dari Jakarta tadi ya dek Pak Zainal jo kawan-kawannya. Oke.

B, dunsan apa nang ya? Kini ko hari Senayan, tanggal 29 Juni 2026 ya. Hari pertama di pekan ko atau hari Senin terakhir di bulan Juni tentunya. Mudah-mudahan segala apa yang ditargetkan di bulan Juni ko, dunsan apa nang ya, bisa tercapai endaknya ya. Dan bisa dibuat perencanaan untuk di bulan Juli tentunya. Dan bagi pencinta bola tentunya ya, selama yang melanjutkan perjuangannya begadang di tengah malam menonton bola Piala Dunia. Dan info terakhir di babak 32 besar ala Batan Diang tadi malam ya, antara Afrika Selatan melawan tuan rumah Kanada yang berhasil dimenangkan di Kanada 1-0 di detik terakhir. Injury time kedua tadi malam tanah panahnya ya. Akhirnya Kanada lolos ke fase berikutnya. Afrika Selatan harus pulang ke negarinya. Andai kasihannya. Mudah-mudahan di Piala Dunia tahun mungku atau sampai tahun ke depan Indonesia adu di dalamnya. Nak sanak penangah ya, kita doakan bersama-sama. Baik sanak penangah, kita akan segera menangakan lagu-lagu dan ajaran cakku. Sudah lagu ku diputar beko, maka selesai lamang tapai untuk edisi hari kini ku. Mohon maaf dun sana lagunya enggak ada pek kita putarkan, tapi rasa-rasanya kita putar sebenarnya untuk hari ini ya. Dan yang alun dapat bagabuang, insya Allah bisa kita masih ada lamang tapai tentunya di dari pukul 9 sampai jam 2 balai siang ya. Kita dengarkan lagu-lagu rancak ko, dan kamu minta lagu melalui WhatsApp masih ada 1-2 slot lain bisa diisi. Dan silakan melalui WhatsApp tentunya. Kita kedengarkanlah lagu nan pertama di season terakhir lamang tapai hari kini ko, permintaan dari Azizah di Tanah Hitam tadi ya. Kita dengarkan Ipang judul lagunya dan berjudul Makan Hati. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan. Kita berpisah sesudah lagu-lagu kebeko senang penengah sampai besok balik di isu hari. Akhir kata kami nombor tugih Wan Onen mengucapkan terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: buat.
1: Iya deh, saya.
0: Abang mau beli cincin, nah. Kalau lagi yolo, Nana mau pakai kuka-kuka juga, Ari. Jangan pilih, nah, jepit itu lewat.
1: Iya, dia, adia. Malu pilih uan ke dia. Adia itu nanda meminta ke uan. Nah, kopitia, Bali narancak modelnya, di.
0: Jadi, uan. Deh, elo udah koe. Tapi di mana cak Bali, uan? Sembarang selana. Yang penting kan toko ame.
1: Malu amuah sembarang-sembarang. Sini dia, beko nampak narancak diorang baru menyasar.

0: Kata ke Mas Ilham pai, di sinantu anca-anca modelnya. Kualitas amehnya yuk lo. Kaluang, cincin, galang, subang. Deh, picaya lah dia. Amuah lama dia tegak di situ, Mak.
1: Yuk subananya, Tuan.
0: Iya, dia sayang.
1: Laki lawan, ke situ lah kini ya. Capek lah, dimana tempatnya, Tuan. Tunjuk alam, bocil.
0: Sabar lah dulu dia. Kukage lah baju itu dulu.
2: Iyolah sana, nang kamar Bali Ame, toko Mas Ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yo sabana rancak. Gagagilah sana, ke toko Mas Ilham, di Jalan Kantin, nomor ampek pulau 2, Padang Panjang. Telepon 0752 ampek 85 57.

0: Alhamdulillah, kelar juga ngampus hari ini.
1: Iya, alhamdulillah. Eh Win, BTW, abis ini kamu langsung pulang atau gimana?
0: Langsung pulang deh, kayaknya Sal. Soalnya perut udah keroncongan banget nih dari tadi. Kenapa emangnya, Sal?
1: Nah, kebetulan banget nih Win, makan di luar yuk. Sekalian nongkrong gitu. Udah lama nggak nongkrong nih soalnya. Gimana?
0: Hehe, jangan sekarang deh Sal, soalnya duit aku pas-pasan banget nih. Mana orang tua belum ngirim uang lagi. Ya kalau kata orang-orang sih, tanggal tua.
1: Ya elah Win, Win, nongkrong kan gak harus mahal gitu. Ada nih rekomendasi tempat makan sekaligus tempat nongkrong di Padang Panjang. Dan pastinya harganya low budget. Cocok nih untuk kita-kita yang lagi low budget nih. Hehe.
0: Serius beneran ada Sal? Spill dong tempatnya.
1: Iya, serius Win. Nama tempatnya Nasi Goreng 7000. Lokasinya ada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang. Nah, di sana kita bisa menikmati menu bestsellernya, yaitu nasi goreng yang lengkap dengan telur dan sayurannya. Dan pastinya mantul banget, Win. Di sana juga tersedia menu lainnya, seperti ayam geprek lado hijau, ayam geprek lado merah, minas, martabak mie, dan masih banyak loh menu lainnya. Untuk minumannya, gitu juga bisa dipesan sesuai dengan selera kita, Win.
0: Cus lah, Sal. Kalau begitu, kita langsung ke sana aja. Penasaran nih sama menu-menunya.
2: Nasi Goreng 7000 berada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang, atau tepatnya di Simpang Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang. Selain itu, Nasi Goreng 7000 juga ada di Bukit Tinggi, tepatnya di Jalan Mandiangin Ipo atau dekat Masjid Sukro Mandiangin Bukit Tinggi. Solusi makan enak dan murah? Ya, Nasi Goreng 7000 jawabannya.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: Alhamdulillah, kelar juga ngampus hari ini.
1: Iya, alhamdulillah. Eh Win, BTW, abis ini kamu langsung pulang atau gimana?
0: Langsung pulang deh kayaknya Sal. Soalnya perut udah keroncongan banget nih dari tadi. Kenapa emangnya Sal?
1: Nah, kebetulan banget nih Win, makan di luar yuk. Sekalian nongkrong gitu. Udah lama gak nongkrong nih soalnya. Gimana?
0: Hehe, jangan sekarang deh Sal. Soalnya duit aku pas-pasan banget nih. Mana orang tua belum ngirim uang lagi. Ya kalau kata orang-orang sih tanggal tua.
1: Ya elah Win, nongkrong kan gak harus mahal gitu. Ada nih rekomendasi tempat makan sekaligus tempat nongkrong di Padang Panjang. Dan pastinya harganya low budget. Cocok nih untuk kita-kita yang lagi low budget nih. Hehe.
0: Serius beneran ada Sal? Spill dong tempatnya.
1: Iya serius Win. Nama tempatnya Nasi Goreng 7000. Lokasinya ada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang. Nah, di sana kita bisa menikmati menu best sellernya, yaitu nasi goreng yang lengkap dengan telur dan sayurannya. Dan pastinya mantul banget, Win. Di sana juga tersedia menu lainnya, seperti ayam geprek lado hijau, ayam geprek lado merah, minas, martabak mie, dan masih banyak loh menu lainnya. Untuk minumannya, gitu juga bisa dipesan sesuai dengan selera kita, Win.
0: Justru Sal, kalau begitu kita langsung ke sana aja. Penasaran nih sama menu-menunya.
2: Nasi Goreng 7000 berada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang, atau tepatnya di simpang pemadam kebakaran Kota Padang Panjang. Selain itu, Nasi Goreng 7000 juga ada di Bukit Tinggi, tepatnya di Jalan Mandianin Ipo atau dekat Masjid Sukro Mandianin Bukit Tinggi. Solusi makan enak dan murah? Ya, Nasi Goreng 7000 jawabannya.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah

0: Aduh, Bray, asli deh, perut gue udah demonarkis nih. Lapar parah.
1: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lo mau makan apaan sih?
0: Ya, yang bener makan lah. Gue pengen ayam yang besar, yang kriknya kedengeran sampai tetangga. Terus sausnya bisa milih. Ada nggak yang harganya nggak bikin gue puasa semingguan?
1: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh fresh chicken Zia. Ayamnya jumbo, rasanya enak banget. Harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
0: Serius? Sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
1: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada. Mau dicampur biar rasanya makin pecah. Sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya fresh chicken Zia.
0: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
1: Yuk ke pasar kuliner Padang Panjang atau mau ke pasar Pitala?
0: Yang di pasar kuliner aja, deket sini pun kapan-kapan boleh juga ke pasar Pitala, oke?
1: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu fresh chicken Zia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di pasar kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan pasar Pitala. Yang mau order via telepon silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
2: Fresh Chicken Zia.
1: Gadang, murah, lama, bana.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BBS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Upi, udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
3: Dian, bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subangan Upi pakai. Cantik pula kan, Dian?
2: Iya, Upi makin cantik jo perhiasan yang Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh. Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379 Pasar Padang Panjang. Upi,
3: yo,
2: antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
3: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo. Cie saja.
2: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
3: Biar Upi makin cantik gitulah.
2: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.

0: Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM, Rancak Bahan.

Ngedumel, ngedumel, ngedangdut dan melayu. Sobat Bahana bisa dengerin lagu dangdut dan melayu. Dan buat yang pengen request, SMS saja. Ngedangdut dan melayu, ngedumel, ngedangdut dan melayu. Dari Senin sampai Sabtu jam 1 siang di 100,2 Bahana FM, pilihan informasi dan musik Rancak Bana. Ngedangdut dan melayu.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak.
2: Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS. Pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik.

0: yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya, dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk, sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.

0: Aduh, sih asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: Ririn, makan apa sih sendirian? Bunyi kriuknya kedengaran sampai kursi depan loh.
1: Aduh Maya, santai dong. Ini nih mood booster perjalanan kita. Cobain deh, pasti langsung melek.
0: Loh, ini serundeng kentang. Kok ada abonnya banyak banget? Bumbunya juga kerasa asli, gak kayak bumbu instan.
1: Ye, makanya jangan menahan hati terus. Ini serundeng kentang suci. Kentangnya garing, abonnya pilihan. Dipadu sama bumbu dapur berkualitas. Dimakan pakai nasi hangat, oke. Digadoin pas santai begini, apalagi. Nagih banget.
0: Hah? Enak banget. Beli di mana? Luar negeri ya?
1: Luar negeri matamu. Ini asli Padang Panjang, Mai. Ini terdaftar di UMKM kita loh. Bahkan jadi produk paling laris di Festival Melayu di Yala, di Thailand kemarin. Keren kan?

0: santai perjalanan atau waktu santai Anda hambar. Hadirkan kelezatan serum dan kentang suci. Perpaduan sempurna kentang renyah dan abon pilihan yang kaya rasa. Cocok untuk lauk, cemilan, atau oleh-oleh spesial.
1: Kami juga siap melayani orderan dapur MBG. Tunggu apa lagi? Kunjungi home industri kami di Sleng Atas Padang Panjang atau hubungi kami di 0823-8222-4997. Follow juga keseruannya di TikTok, Instagram, dan Facebook Serundeng Kentang Suci.
2: Serundeng Kentang Suci, kriuknya mendunia. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh

0: Ayah, lambe-lambe lah, Ipi takut. Itu lampu merah tuh ya, berhenti lah dulu.
1: Alah, Ma, tenang sih lah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
2: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
3: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: udah di Monarkis nih, lapar parah.
1: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lu mau makan apaan sih?
0: Ya yang bener makan lah, gue pengen ayam yang besar, yang keripnya kedengeran sampai tetangga, terus sausnya bisa milih. Ada nggak yang harganya nggak bikin gue puasa semingguan?
1: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh Crazy Kenzia, ayamnya jumbo, rasanya enak banget, harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
0: Serius? Sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
1: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah, sepasti ada dong. Pokoknya solusi

0: paling mantap buat perut lapar, ya Fresh Chicken Zia.
1: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
0: Yuk, ke Pasar Kuliner Padang Panjang atau mau ke Pasar Pitala?
1: Yang di Pasar Kuliner aja, deket sini pun kapan-kapan boleh juga ke Pasar Pitala, oke?
0: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu Fresh Chicken Zia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di Pasar Kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan Pasar Pitala. Yang mau order via telepon, silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
2: Fresh Chicken Zia, gadang, murah, lemak dana.
3: Pit, capek lah. Ayah dan nyalai, Pak.
4: Iya, ya. Helm Pit, lah, ya.
3: Nggak usah salah pakai helm. Capek lah. Pak, iwak, lah.
4: Ayah, lambe-lambe lah. Ipit takut. Itu lampu merah tuh ya. Berhentilah dulu.
3: Alah, Ma. Tanang saya lah.
5: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.
3: Pit, capek lah. Ayah dan nyalai, Pak.
4: Iya, ya. Helm Pit, Ma, ya.
3: Nggak usah salah pakai helm. Capek lah. Pak, iwak, lah.
4: Ayah, lambe-lambe lah. Ipit takut. Itu lampu merah tuh ya. Berhentilah dulu.
3: Alah, Ma. Tanang saya lah.
5: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.
3: Pit, capek lah. Ayah dan nyalai, Pak.
4: Iya, ya. Helm Pit, Ma, ya.
3: Nggak usah salah pakai helm. Capek lah. Pak, iwak, lah.
4: Ayah, lambe-lambe lah. Ipit takut. Itu lampu merah tuh ya. Berhentilah dulu.
3: Alah, Ma. Tanang saya lah.
5: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.
4: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
6: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
7: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
8: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana. Attention.
9: You are listening to Bahan FM now.

0: Oh, Teh Mui. Ala siap kok, sadonyo persiapan balik si Mutitu. Kalau palaminanyo ala, untuk kakamarnyo ala kulo. Rasunyo lah cukui mah.
1: Piriang galeh jo pelengkapan makan lainnyo, ala ado Teh.
0: Tantu se ala, itu dalam kamar rambo panuah sadonyo tuh.
1: Deh, ala cukui disiko sadonyo mah. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang jukuali, langko yo, model jo motif piriang nyancak lo ha, basio di ma kote,
0: baseyo kiceknya lo, ambo bali ma di toko Evanri, awa ke para lujuo nyo, dan kelebihan mambali di toko Evanri ko banyak, model nanti sadioan mantap-mantap, cek lai toko Evanri ko kan grosiran, jadi kalau mambali banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piriang galeh, perlengkapan dapua dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evanri, nambah alamat di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Buah Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-7-77-3-18. Toko Evanri. Di toko Evanri, ada pulau menjual pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evanri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran.
1: Jadi, ke toko Evanri yo Teh.
0: Iyo, di situ menjual aksesoris lo mah, caliak lah capek.

0: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
2: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
3: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.
4: Alhamdulillah, kelar juga ngampus hari ini.
5: Iya, alhamdulillah. Win, BTW, abis ini kamu langsung pulang atau gimana?
4: Langsung pulang deh, kayaknya, Sal. Soalnya perut udah keroncongan banget nih dari tadi. Kenapa emangnya, Sal?
5: Nah, kebetulan banget nih, Win. Makan di luar yuk. Sekalian nongkrong gitu. Udah lama nggak nongkrong nih soalnya. Gimana?
4: Hehe, jangan sekarang deh, Sal. Soalnya duit aku pas-pasan banget nih. Mana orang tua belum ngirim uang lagi. Ya, kalau kata orang-orang sih, tanggal tua.
5: Ya elah, Win. Nongkrong kan gak harus mahal gitu. Ada nih rekomendasi tempat makan sekaligus tempat nongkrong di Padang Panjang. Dan pastinya harganya low budget. Cocok nih untuk kita-kita yang lagi low budget nih. Hehe.
4: Serius beneran ada, Sal? Spill dong tempatnya.
5: Iya, serius, Win. Nama tempatnya Nasi Goreng 7000. Lokasinya ada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang. Nah, di sana kita bisa menikmati menu bestsellernya, yaitu nasi goreng yang lengkap dengan telur dan sayurannya. Dan pastinya mantul banget, Win. Di sana juga tersedia menu lainnya, seperti ayam geprek lado hijau, ayam geprek lado merah, minas, martabak mie, dan masih banyak loh menu lainnya. Untuk minumannya, gitu juga bisa dipesan sesuai dengan selera kita, Win.
4: Cus lah, Sal, kalau begitu kita langsung ke sana aja. Penasaran nih sama menu-menunya.
6: Nasi Goreng 7000 berada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang, atau tepatnya di simpang pemadam kebakaran Kota Padang Panjang. Selain itu, Nasi Goreng 7000 juga ada di Bukit Tinggi, tepatnya di Jalan Mandiangin Ipo atau dekat Masjid Sukro Mandiangin Bukit Tinggi. Solusi makan enak dan murah? Ya, Nasi Goreng 7000 jawabannya.

0: Asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Gak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.
2: Kesaksikan tiada arus tanpa rambut indah. Rambut indah tiada arti tanpa kecantikan.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

100,2 Bone FM. Selamat sore Sobat Bahana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpai di sesi yang kedua di sore ini ya. Dari jam 15 sampai jam 18 di sore nanti. Ya, kembali lagi bareng Sandra tentunya masih di hari ke-29 di bulan Juni 2026. Ya, selamat sore Sobat Bahana. Senang dan bahagia sekali kita bisa hadir lagi di sini ya di gelaran Lis Hariko. Membahas tentang peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di penjuru dunia nanti ya di tanggal ini, tanggal 29 Juni di tahun sebelumnya. Ya, sembari kita mempersiapkan info-infonya Sobat Bahana, kita dengerin dulu lagu-lagu yang udah kita siapkan di sini buat Sobat Bahana pengantar sore ya. Yang lagi beristirahat, selamat beristirahat. Yang udah bangun, ya, ya merapatkan nyawa dulu deh ya, memfokuskan diri dulu. Oke, terus yang masih tetap beraktivitas, ya selamat beraktivitas buat Sobat Bahana dimanapun berada di saat ini ya. Yang monitor melalui Indonesia Streaming dan juga

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: こんにちは。お元気ですか？名前はリス・ハリコ。リス・ハリコ、ありがとう。
1: リス・ハリコ、いいや。
2: いいや。リス・ハリコ、
0: ありがとう。リス・ハリコ、ママ。
1: リス・ハリコ。Punya peristiwa-peristiwa yang terjadi di hari ini, tapi di tahun yang berbeda. Plus, ada cerita lucu, aneh, pokoknya luar biasa.
0: Miss Hariko.
3: Makanya dengerin Miss Hariko. Karena Because ada lagu-lagu hits yang cetar membahana di tahunnya. Pokoknya luar biasa.
0: Miss Hariko, dari Senin sampai Jumat jam 2 siang.
3: Di mana lagi kalau bukan di 100,2 Bahan FM.
0: Lancar benar. Jangan lupa ya, Miss Hariko. Arigato.

100,2 Bon FM. Ya, selamat sore Sobat Bahana. Kita jumpa di sore ini di Lesariko kita pada hari ini ya. Dan untuk informasi perdana Sobat Bahana, ini di hari ke-180 ya, atau 181 di tahun Kabisat di kalender Georgian. Nah, peristiwa yang pernah terjadi ini pada tahun 1812, ini BPH Nata Kusuma dan Kesultanan Yogyakarta diangkat menjadi paku alam satu oleh Raffles. 1880, Tahiti menjadi wilayah Prancis. 1957, Menara Tokyo dimulai dibangun. 1958, Brazil menjadi juara Piala Dunia FIFA. 1958, juara dunia pertama kalinya. 1976, Seychelles merdeka dari Britania. 1985, Museum Monumen Jogja kembali mulai dibangun di Yogyakarta untuk memperingati penarikan pasukan Belanda dari kota tersebut tahun 1949. 1986, Argentina menjuarai Piala Dunia FIFA. 1986, juara kedua kalinya. 1995, pesawat Atlantis menjadi pesawat ulang-alik Amerika Serikat pertama berlabuh di stasiun luar angkasa Rusia. Dan 1995, pusat perbelanjaan Sempong runtuh, menewaskan 502 orang ya. 2006, Antv memperoleh penghargaan rekor MURI sebagai penyelenggara kuis dengan hadiah terbesar di Indonesia, yaitu 2 miliar ya Sobat Bahani. 2 miliar, super deal 2 miliar, 2M, wow, luar biasa ya. Ya, karena sponsornya juga banyak kalau di TV, radio. Kalau di radio sekarang udah berkurang ya Sobat Bahana ya. Susah nyari iklan sekarang. Ya, di 2008 Spanyol menjuarai UEFA Euro ya. 2008 mengalahkan Jerman dengan skor 1-0. 2011 penjaga gawang asal Spanyol David De Gea resmi pindah ke Manchester United MU ya dengan biaya transfer 18,5 juta dari klub Atletico Madrid ya Sobat Bahana ya. Oke. Ya, fantastis deh. Ya, selamat sore buat Sobat Bahana yang masih di pasar, yang masih monitor bareng kita ya. Selamat sore. Selamat sore nih buat yang ada di seputaran Danau Icin yang selalu setia. Buat orang Bukit Tinggi juga yang ada di balai-balai sana ya. Terus juga buat Amai Gaul ya, buat Ayah Nadia. Ah, ya, tertempat salam juga buat Ayah Nadia. Dia selalu monitor katanya ya. Oke. Ya, One Mister juga selamat sore. Buat TL juga sama sore, Pak D, Bude ya, sama sore. Dan juga buat teman-teman kita yang ada di Pasar Padang Panjang, hari ini menggelar dagangannya ya, Sobat Bahana. Hari Senin ya. Hari pasarnya Padang Panjang buat Ibu Sepuluh Kota dan sekitarnya. Ya, selamat pagi nih buat Mas Bahana dari Sabang sampai Merauke yang dengerin kita. Ya, kemarin juga ada dari Bengkulu ya. Wah, selamat sore. Apakah hari-hari biasa juga denger nih? Ya, semoga deh ya. Ya, Sobat Bahana, kita dengerin ada Project Pop gara-gara Kahitna nih. Spesial nih buat Sobat Bahana yang masih bareng kita. Ya, selamat sore nih buat Kayanti di Nasi Goreng 7000 yang selalu monitor juga dengerin Bahana ya. Oke, kita dengerin bareng-bareng. Ada gara-gara Kahitna Project Pop.

0: babe.
1: Wan,
2: iya biasa.
1: Ambo nyo balik cincin nah. Haluan iyo lo. Nah, nambo pakai ko kai ko juo tu ari. Jan pilih na jepit itu lewat.
2: Adia. Malu pilih Wan ko dia. Adia tu nanda meminta kawan. Nah, ko pitian. Bali na rancak modelnya di.
1: Jadi Wan, deh elo udah koe. Kiri mang cak Bali yo Wan. Sembarang selana. Yang penting kan toko ame.
2: Malu amu sembarang-sembarang sih nyedia beko nampak narenca diorang baru menyasar kata ke Mas Ilham pai di sinan tu anca-anca modelnya kualitas amehnya yuk lo kaluang cincin galang subang deh picaya lah dia amuah lamo dia tegak di situ mah
1: yuk subana nyu tuan
2: iyo dia sayang
1: laki lawan kasih tua kini ya capek lah dimana sampai yuk tuan tunjuk lambo cie
2: sabar lah dulu dia tukage lah baju tu dulu.
3: Iyolah sana, nangka mambali ame, toko Mas Ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yo sabana rancak. Gagage lah sana, ka toko Mas Ilham, di jalan kantin nomor ampe pulau 2, Padang Panjang. Telepon 0752 ampe 85 5 ampe 7. Toko Mas Ilham.
4: Perumda, Air Minum Tirta, Serambi, Kota Padang Panjang mengimbau seluruh pelanggan yang membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai kebijakan penyesuaian tarif air minum untuk tidak ragu menghubungi kantor pelayanan. Petugas siap memberikan penjelasan secara transparan terkait dasar penyesuaian tarif, golongan pelanggan, mekanisme perhitungan rekening air, serta berbagai informasi lainnya guna memastikan masyarakat memperoleh pemahaman yang jelas dan akurat. Untuk meningkatkan transparansi dan memudahkan pelanggan dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan air, Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang mengimbau seluruh pelanggan agar mendokumentasikan atau memotret angka stand meter air secara rutin setiap bulan. Dokumentasi tersebut dapat menjadi arsip pribadi pelanggan untuk membandingkan pemakaian air dari bulan ke bulan, serta membantu proses verifikasi NOI apabila ditemukan perbedaan atau ketidaksesuaian dalam tagihan rekening air. Sebagai upaya memperluas akses layanan air bersih kepada masyarakat,

0: Rumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang saat ini memberikan program pemasangan sambungan rumah SR secara gratis bagi pelanggan baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Program ini diharapkan dapat mendorong lebih banyak masyarakat memanfaatkan layanan air minum perpipaan yang aman, berkualitas, dan berkelanjutan. Program pemasangan gratis ini diperuntukkan bagi masyarakat yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, DTKS, dengan kategori desil 1 hingga desil 4. Dalam pemeringkatan kesejahteraan DTKS, desil 1 merupakan kelompok masyarakat sangat miskin atau 10% penduduk dengan tingkat kesejahteraan paling rendah. Desil 2 adalah kelompok masyarakat miskin yang berada pada 10% penduduk berikutnya. Desil 3 merupakan kelompok hampir miskin yang berada di ambang batas kemiskinan dan rentan mengalami penurunan kondisi ekonomi. Sementara desil 4 adalah kelompok masyarakat rentan miskin yang masih menghadapi kerentanan ekonomi dan membutuhkan dukungan akses layanan dasar. Melalui program ini, Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang berkomitmen mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya bagi keluarga kurang mampu, dengan menyediakan akses air minum yang layak, aman, dan berkelanjutan. Masyarakat yang memenuhi kriteria dan berminat mengikuti program ini dapat mengajukan permohonan langsung ke kantor Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang dengan melengkapi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan. Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga kualitas pelayanan. Apabila pelanggan menemukan adanya kejanggalan di lapangan, baik yang berkaitan dengan instalasi jaringan perpipaan, kondisi meter air, kebocoran, maupun tindakan yang mengatasnamakan petugas Perumda yang dianggap tidak sesuai prosedur, masyarakat diharapkan segera melaporkannya. Setiap laporan akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku, guna memastikan pelayanan tetap optimal, profesional, dan akuntabel. Pengaduan dapat disampaikan langsung ke kantor Perumda Air Minum Tirta Serambi, Kota Padang Panjang, atau melalui nomor pengaduan 0752-822-32 dan 0811-66-822-32. Partisipasi aktif pelanggan menjadi bagian penting dalam mewujudkan pelayanan air minum yang transparan, berkualitas, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Kota Padang Panjang.
1: 100,2 FM, the first choice, information in music.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.

Ngedumel, ngedumel, ngedangdut dan melayu. Sobat Bahana bisa dengerin lagu dangdut dan melayu. Dan buat yang pengen request, SMS saja. Ngedangdut dan melayu. Ngedumel, ngedangdut dan melayu. Dari Senin sampai Sabtu jam 1 siang di 100,2 Bahana FM. Pilihan informasi dan musik Rancak Banang.

100,2 FM. Ya, sobat Bahana, kita masih diserangkan lagu-lagu ngedumel kita di sore ini ya. Dari Santa Hoki, sobat Bahana, dengan Setangkai Bunga Padi ya. Sudah ngadirin kita dari jam 16 lewat 25 menit ya di studio kita di saat ini. Ya, selamat sore buat sobat Bahana semuanya yang masih monitor, yang betah selalu ya. Selalu betah, benar juga itu deh bahasanya ya. Ya, semoga tetap semangat buat kita semuanya, sobat Bahana, walaupun udah sore ya. Kita masih menemani sobat Bahana di sini. Ya, tentunya diserangkan lagu-lagu ngedangdut dan Melayu nanti, dan ada juga informasi yang bisa juga kita berikan buat sobat Bahana ya. Ini tentang peristiwa unik dan menarik yang terjadi hari ini 29 Juni 2026 ya, meliputi fenomena langit stroberi mikromoon, momen emosional pedagang es. Nah, ini dia sobat Bahana liputannya, es krim di puncak gunung. Nah, di Gunung Kembang Wonosobo, seorang pendaki wanita bernama Sutraningsih viral di media sosial karena kegigihannya memikul box demi berjualan es krim ya untuk para pendaki di ketinggian 2340 mdpl. Wow, luar biasa ya sobat Bahana ya. Demi cuan ya, demi cuan. Oke. Terus juga ada lagi nih fenomena stroberi mikromoon, langit malam dihiasi oleh bulan purnama stroberi, yakni purnama pertama di musim panas. Fenomena ini juga menjadi mikromoon terakhir tahun ini, di mana bulan berada di titik terjauh dari bumi sehingga ukurannya tampak sedikit lebih kecil daripada biasanya. Oke, di malam ini ya sobat Bahana ya. Iya. Jadi bulan itu berwarna stroberi ya sobat Bahana, kemerah-merahan. Iya. Ya, selamat sore buat sobat Bahana semuanya. Untuk informasi yang lain nanti kita hadirkan lagi. Kalau di Borong Semen nanti gak ada lagi ya. Ya, kita dengerin ada spesial nih untuk atas nama Maya. Ya, dari Maggie Z ya. Maya, spesial buat Maya. Ya, selamat sore Icin.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak.
2: Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS. Pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
3: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur.
0: Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
4: 100.2 Bahan FM, the first choice. Information and music.

100,2 Urban FM. Ya, Sobat Bahana, hari ini juga dilaksanakan ya tentang Hari Keluarga Nasional atau Harganas ya. Hari ini diperingati hari yang ke-33, ini Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mengajak para ayah untuk menghidupkan kembali interaksi di meja makan dan tidak membiarkan kesibukan teknologi meregangkan kehangatan keluarga. Nah, ini dia Sobat Bahana, peristiwa-peristiwa unik ya Sobat Bahana yang terjadi di hari ini ya. Atau mungkin ada juga di sekitar kita yang terjadi Sobat Bahana, namun tidak bisa berbagi. Ya, kalau mau berbagi silahkan diceritakan ya Sobat Bahana ya. Ya, selamat sore buat Sobat Bahana semuanya. Ada Iis Dahlia dengan nuansa lagu lamanya kita hadirkan ya, dengan Bagai Ranting Yang Kering. Spesial nih buat Sobat Bahana yang masih bareng kita di serangkaian lagu-lagu gendumel ya. Dan di depan studio ini terjadi kemacetan ya. Kayaknya ada kejadian juga di Lembah Anai di saat ini ya Sobat Bahana ya. Tapi ya mudah-mudahan lancar untuk yang mau ke Padang dan ke Bukit Tinggi ya. Ya, selamat jalan buat Sobat Bahana semuanya. Kita masih di acara gendumel kita di sini ya. Masih

0: kamu udah di monarkis nih, lapar parah.
1: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lu mau makan apaan sih?
0: Ya yang bener makan lah, gue pengen ayam yang besar, yang keripnya kedengeran sampai tetangga, terus sausnya bisa milih. Ada nggak yang harganya nggak bikin gue puasa semingguan?
1: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh versi Kenzia. Ayamnya jumbo, rasanya enak banget, harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
0: Serius? Sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
1: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah, sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya Frisi Kenzia.
0: Wah mantap bener tuh, langsung gas ke lokasi deh.
1: Yuk ke pasar kuliner Padang Panjang atau mau ke pasar Pitawa?
0: Yang di pasar kuliner aja, deket sini pun kapan-kapan boleh juga ke pasar Pitawa, oke?
1: Jangan tunda laparmu, yuk serbu Frisi Kenzia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di pasar kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan pasar Pitala. Yang mau order via telepon silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
2: Frisi Kenzia. Gadang, murah, ramah dana.
3: Deh, Rami lo ulang baru eh. Apa kakak Dena di bawah saja kan dia? Sekalian ke pasar.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Ima, Sipan.
3: Iku orang sedang di toko MT nih ya.
4: Imanya tuh, ini di muka KDMT lo mah. Aduh, Dinda kan di

0: kan. Mari Les Pak, Uni memborong mie bakso lebay. Alhamdulillah, orderan Uni sedang banyak-banyak. Yo, Pak.
1: Iyo, Uni sekalian ke membeli isi kadeyama di barang-barang pedan degai.
2: Emangnya banyak cabang MTK ni? Siva tahu dua tampe, senyum.
1: Ah, jangan kok dia.
3: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, Toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarini, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227 di depan Los Buah Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan PDD serta barang-barang harian Anda. 100,2.

100,2 Bone FM. Ya, Sobat Bone, selamat sore semuanya yang mau bersiap-siap untuk mandi sore atau ke pasar ya. Mendapatkan diskon-diskon spesial di sore hari penutupan pasar ya, Sobat Bone ya. Atau penutupan lapak-lapak nih. Ya, selamat sore buat Sobat Bone semuanya. Di serangkaian lagu-lagu ini spesial kita hadirkan buat Sobat Bone ya. Tetap stay tune di sini di 100.2 Bone FM dan kita masih di acara Ngedumel, masih ada kebersamaan kita 40 menit ke depan ya Sobat Bahana ya. Dan Sobat Bahana, apalagi di akhir bulan ya, pasti kita pengen ada yang laris manis, murah, meriah yang bisa memberikan diskon-diskon spesial lah di akhir bulan ya. Ya, selamat sore buat Sobat Bahana semuanya. Kita masih di acara Ngedumel kita di sore ini.

Perumda, Air Minum Tirta, Serambi, Kota Padang Panjang mengimbau seluruh pelanggan yang membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai kebijakan penyesuaian tarif air minum untuk tidak ragu menghubungi kantor pelayanan. Petugas siap memberikan penjelasan secara transparan terkait dasar penyesuaian tarif, golongan pelanggan, mekanisme perhitungan rekening air, serta berbagai informasi lainnya guna memastikan masyarakat memperoleh pemahaman yang jelas dan akurat. Untuk meningkatkan transparansi dan memudahkan pelanggan dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan air, Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang mengimbau seluruh pelanggan agar mendokumentasikan atau memotret angka stand meter air secara rutin setiap bulan. Dokumentasi tersebut dapat menjadi arsip pribadi pelanggan untuk membandingkan pemakaian air dari bulan ke bulan, serta membantu proses verifikasi nilai apabila ditemukan

0: tagihan rekening air. Sebagai upaya memperluas akses layanan air bersih kepada masyarakat, Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang saat ini memberikan program pemasangan sambungan rumah SR secara gratis bagi pelanggan baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Program ini diharapkan dapat mendorong lebih banyak masyarakat memanfaatkan layanan air minum perpipaan yang aman, berkualitas, dan berkelanjutan. Program pemasangan gratis ini diperuntukkan bagi masyarakat yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, DTKS, dengan kategori desil 1 hingga desil 4. Dalam pemeringkatan kesejahteraan DTKS, desil 1 merupakan kelompok masyarakat sangat miskin atau 10% penduduk dengan tingkat kesejahteraan paling rendah. Desil 2 adalah kelompok masyarakat miskin yang berada pada 10% penduduk berikutnya. Desil 3 merupakan kelompok hampir miskin yang berada di ambang batas kemiskinan dan rentan mengalami penurunan kondisi ekonomi. Sementara desil 4 adalah kelompok masyarakat rentan miskin yang masih menghadapi kerentanan ekonomi dan membutuhkan dukungan akses layanan dasar. Melalui program ini, Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang berkomitmen mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya bagi keluarga kurang mampu, dengan menyediakan akses air minum yang layak, aman, dan berkelanjutan. Masyarakat yang memenuhi kriteria dan berminat mengikuti program ini dapat mengajukan permohonan langsung ke kantor Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang dengan melengkapi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan. Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga kualitas pelayanan. Apabila pelanggan menemukan adanya kejanggalan di lapangan, baik yang berkaitan dengan instalasi jaringan perpipaan, kondisi meter air, kebocoran, maupun tindakan yang mengatasnamakan petugas Perumda yang dianggap tidak sesuai prosedur, masyarakat diharapkan segera melaporkannya. Setiap laporan akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku, guna memastikan pelayanan tetap optimal, profesional, dan akuntabel. Pengaduan dapat disampaikan langsung ke kantor Perumda Air Minum Tirta Serambi, Kota Padang Panjang, atau melalui nomor pengaduan 0752-82232 dan 0811668-82232. Partisipasi aktif pelanggan menjadi bagian penting dalam mewujudkan pelayanan air minum yang transparan, berkualitas, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Kota Padang Panjang.
1: Upi, udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
2: Dian, bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subangan Upi pakai, cantik pula kan Dian?
1: Iya, Upi makin cantik dia perhiasan Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh.
3: Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82379, Pasar Padang Panjang.
1: Upi, yo, antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
2: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo. Cie saja.
1: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
2: Biar Upi makin cantik gitulah.
3: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.
4: Hey, tetap dengerin Bane FM ya.
5: Tetap dengerin Bane FM ya. Bane FM ya.

100,2 Bon FM. Ya, Sobat Bahana, sampai di sini dulu kita temenin ya di serangkaian lagu-lagu ngedumel, ngedangdut dan Melayu diakhiri sore ini ya. Ya, dari KS Cinta Itu Buta, Sobat Bahana udah nganterin kita dari jam 17:54 ya, Sobat Bahana ya. Masih ada sekitar 6 menit lagi sampai jam 18 di sore nanti. Jam 18 sampai maghrib nanti untuk hari ini pada jam 18:27 dan untuk Isa 19:42. Untuk warga Padang Panjang, Batipu 10 Kota dan sekitarnya. Ya, sembari kita menunggu azan maghrib Sobat Bahana, seperti biasa kita dengerin dari Voice of Islam ya, ada tausiah Islami dengan mengagungkan kehormatan seorang muslim ya Sobat Bahana. Akan mengantarkan jelang maghrib dan selama sore juga buat Sobat Bahana yang berpuasa sunnah juga di hari ini ya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sandar pamit dulu diajangi Sobat Bahana. Jumpa lagi esok hari tentunya ya, dan untuk serangkaian lagu-lagu ngedumel di sore hari, hari Jumat dan hari Senin. Ya, selama sore kita jelang sore malam bersama kami di 100,2 Bahana FM Rancak Bahana.

0: Sesaat lagi Anda akan menyimak kuis kuliah Islam. Selamat mendengarkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Tsumma amma ba'd. Ikhwani fillah rahimakumullah. Hari ini kita akan membahas salah satu bab di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang di dalamnya terkandung salah satu karakter ajaran Islam yang sangat mulia, yaitu sikap kasih sayang. Secara khusus kita akan membahas tentang

tuntunan Islam terkait ta'zim atau mengagungkan kehormatan kaum muslimin, menjelaskan hak-hak mereka, dan tuntunan terkait sikap lemah lembut dan rahmah, kasih sayang kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya yang mulia berfirman, memerintahkan kita untuk mengagungkan, membesarkan, menjaga apa-apa yang Allah hormati, apa-apa yang Allah agungkan. Di antaranya dalam surah Al-Hajj ayat ke-30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalika wa may yu'azzim hurumatillah fa huwa khairul lahu 'inda rabbih. Demikianlah perintah Allah, barang siapa yang mengagungkan hurumatillah, apa saja yang agung dan terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala, apa saja yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa huwa khairul lahu 'inda rabbih, maka hal itu adalah lebih baik baginya di sisi Rabb-nya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memilih di antara makhluk-makhluk-Nya untuk dilebihkan, diagungkan kedudukannya dari yang lain. Ada tempat-tempat yang Allah Subhanahu wa taala agungkan. Ya, seperti dua tanah haram, Makkah dan Madinah. Ada bulan-bulan di mana Allah Subhanahu wa taala memilihnya, memiliki keagungan dari bulan-bulan selainnya. Ada Zulhijjah, Zulqa'dah, Ramadan dan seterusnya. Termasuk di antaranya adalah ada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah muliakan. Mereka adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang Allah cintai. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepadanya. Mereka adalah kaum muslimin. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di ayat yang ke-32, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Demikianlah perintah Allah, barang siapa yang mengagungkan sya'airallah. Kalau di ayat yang ke-30 tadi hurumatillah, di ayat ke-32 sya'airallah. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, maka sungguhnya fa innaha min taqwal qulub. Hal itu timbul sebagai wujud dari takwa di dalam hati pemiliknya. Syiar Allah yang disebut dengan syiar-syiar, syair atau syiar-syiar yang Allah Subhanahu wa taala agungkan adalah semua ibadah yang tampak. Ibadah yang Allah syariatkan yang tampak, yang dengannya seorang mukmin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hamba yang melakukan atau melaksanakan ibadah-ibadah itu. Salat adalah syiar Allah Subhanahu wa taala. Azan, seruan, kumandang azan itu syiar di antara syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Masjid. Kemudian Al-Qur'anul Karim. Membaca atau tilawah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Karim ini adalah bentuk-bentuk syiar yang harus kita jaga, dan mereka yang melaksanakan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, menjaga dan menghormatinya, ini adalah bukti dari ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menjelaskan kepada kita akan pentingnya kita menjaga apa saja makhluk atau siapa saja makhluk yang Allah Subhanahu wa taala jaga dan utamakan mereka di sisinya, termasuk adalah hamba-hambanya yang beriman. Karena itu ikhwah sekalian, kita dapati di dalam banyak sekali tuntunan Islam di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita akan arti pentingnya kita menjaga kaum muslimin. Menjaga dari apa? Dari hal-hal yang bisa mencelakakan mereka. Menjaga dari apa? Menjaga apa saja tindakan, perbuatan atau ucapan

ucapan yang dapat menyakiti mereka. Mari kita lihat di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, "Man marra fi syai'in min masajidina aw aswaqina wa ma'ahu nablun falyumsik aw liyaqbid 'ala nisaliha bikaffihi an yusiba ahadan minal muslimina minha bisyai'." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang melewati masjid-masjid kami," maksudnya mendatangi salat berjamaah, datang dan bersama kaum muslimin yang lain, atau melewati pasar-pasar kami, pasar tempat keramaian, banyak orang di sana, dan saat itu ia membawa anak panah. Rasulullah SAW menyebut secara khusus di sini nabel. Nabel itu anak panah yang ujungnya selalu diruncingkan sebagai tanda persiapan untuk apa? Jika suatu saat dibutuhkan, apakah untuk berburu atau untuk kital, ya, berjihad dalam perang. Apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam ingatkan? Orang yang membawa senjata tajam dengan bentuk anak panah seperti ini mendatangi keramaian, apakah itu salat berjamaah, masuk ke masjid, atau melewati pasar, di sana banyak orang lalu lalang, tempat berkumpul, falyumsik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pegang anak panah itu. Jangan dibiarkan anak panah itu kesana kemari tidak teratur sehingga bisa melukai. Aw liyaqbid 'ala nisaliha, atau ambil anak panah itu dia ikatkan. Iqbid, jaga. Kalau orang bawa anak panah untuk persiapan kan bukan cuma satu, ada beberapa, ada jumlah yang cukup dan selalu runcing biasanya. Rasulullah SAW mengingatkan mereka yang memang membawa hal yang demikian, pegang dia, jaga senjatanya itu, ya, agar apa? An yusiba ahadan minal muslimina min habisyai, agar apa? Agar senjata itu tidak mengenai salah seorang di antara orang-orang muslim. Ini perhatikan bagaimana hadis ini hubungannya dengan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj tadi. Kewajiban kita menjaga kehormatan kaum muslimin. Kewajiban kita menghindarkan mudarat. Jangan sampai ada hal-hal yang membahayakan, walaupun itu mungkin ringan, walaupun itu mungkin kecil. Apalagi ini berupa senjata tajam. Secara khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang tadi kita bacakan menyebut anak panah. Dan ini berlaku untuk semua hal yang bisa mencederai, melukai kaum muslimin, saudara kita. Jika kita membawanya, maka hati-hatilah. Hatta sekalipun misalnya kita membawa payung ketika hujan, lalu kita masuk ke keramaian, pasar misalnya, atau di tempat di mana orang berdesak-desakan di sana, perhatikan yang kita bawa itu. Jangan sampai sodok sana sodok sini akhirnya mencolok mata orang. Nah, ini hal-hal yang ringan. Ini hal-hal seperti ini penting sekali untuk diperhatikan. Ini salah satu karakteristik syariah Islam demikian sempurnanya, sampai bagaimana kita diajarkan mewujudkan hal-hal yang maslahat sebanyak mungkin dan ke sebanyak mungkin orang, sebanyak mungkin ragam bentuk rahmat atau kasih sayang itu, dan ke sebanyak mungkin objek yang bisa kita berikan maslahat atau manfaat itu kepada mereka. Dan di sisi yang lain kita diperintahkan untuk menjaga mudarat. Karena itu di dalam sebuah hadis, la darara wa la dirar, jangan kau mencelakakan diri sendiri dan membuat orang lain celaka, memudaratkan diri sendiri dan memudaratkan orang lain. Ini hadis yang dijelaskan oleh para ulama yang menjadikan haramnya apa-apa yang merusak jiwa, termasuk rokok. Orang banyak yang gak ngerti juga dikatakan rokok itu haram, kan gak ada lafaznya di dalam hadis. Gak ngerti mereka kaidah, gak ngerti mereka banyak sekali nas-nas yang dijadikan istimbat oleh para ulama. Diharamkan kita mencederai diri dan orang lain, membuat mudarat diri dan orang lain. Hatta ini, membawa senjata tajam atau membawa hal-hal yang bisa melukai, apa saja. Tidak seperti kebanyakan orang sekarang.

menyengaja untuk melukai orang. Ya? Berapa kali kita dengar informasi orang-orang yang berprofesi dalam tanda kutip sebagai tukang tambal ban sengaja melempar paku di tengah jalan, nah? Betul nggak? Melempar paku, menebar paku. Sekarang macam-macam pakunya, ada yang di dalam jeruk katanya. Kalau dilindas roda kendaraan langsung tubles, celaka orang. Nah, ini hal-hal yang diharamkan di dalam Islam. Dan mereka yang mengaku muslim hendaknya menjaga syariahnya dengan menjaga diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ikhwafillah rahimakumullah. Kemudian terkait masalah berkasih sayang ya, menebar rasa kasih sesama kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara khusus bagaimana di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasad idza ishtaka minhu 'adwun tada'a lahu sa'irul jasad bis sahari wal humma." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini perumpamaan ya, tamsil, pemberian perumpamaan itu menjadi salah satu metode tarbiyah Rasulullah ya. Rasulullah memberi tamsil, perumpamaan agar diperhatikan oleh umatnya. Ini perhatikan ini, perumpamaan, perumpamaan atas apa? Perumpamaan sikap kasih sayang dan cinta di antara kaum muslimin. Serta kelembutan, saling berlemah lembut, tidak kasar. Menjauhi sikap egoisme, kekasaran dan seterusnya yang semisalnya. Seperti apa? Seperti satu tubuh, kal jasad, kata Rasulullah. Jadi satu tubuh itu terdiri dari banyak anggota tubuh yang memiliki fungsi yang berbeda-beda itu. Jika salah satu anggota tubuh itu tertimpa sakit, maka seluruh anggota tubuh yang lain akan merasa sakit. Apa yang mereka rasakan itu tidak bisa tidur dan huma, panas, demam. Begitulah seharusnya seorang muslim dan kaum muslimin secara umum. Seorang muslim menyikapi saudaranya yang lain, dan begitu seharusnya masyarakat kaum muslimin membangun kepribadian islami di diri mereka seperti satu tubuh. Ini masih ada kaitannya dengan yang saya jelaskan tadi, bahwa kita ingin memberi maslahat sebanyak mungkin kepada kaum muslimin. Salah satunya adalah dengan menebar dakwah. Salah satunya adalah saling nasihat-nasihati. Salah satunya saling berempati, bersimpati ya, merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Kalau orang lain merasa bahagia, kita ikut senang. Karena itu banyak hadis yang Rasulullah SAW ajarkan, kita mengucapkan tahniah, mengucapkan apa? Selamat jika saudara kita mendapatkan nikmat. Barakallahu laka fil mauhubi laka. Misalnya kalau ada saudara kita yang baru mendapatkan karunia seorang anak misalnya, atau saudara kita baru saja mendapat rizki berupa pakaian baru misalnya, ilbas jadidan, pakai pakaian yang baru. Barakallahu fiki. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahimu fi amwalik, di hartamu, di dirimu, di keluargamu dan yang semisalnya, doa-doa. Ini tanda bahwa kita merasa ikut senang. Merasa bahagia ketika orang lain, saudara kita berbahagia dengan karunia, termasuk ketika mereka sedang sakit, ketika mereka merasakan kegundahan, kedukaan, kita pun diperintahkan untuk ikut merasakannya. Bahkan Rasulullah SAW mencontohkan, memberikan tamsil, perumpamaan laksana satu tubuh. Jadi ketika saudara kita merasakan sakit, kita pun ikut merasakan sakitnya dan mendoakan agar segera diangkat penyakitnya, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doakan dengan syafaqallah, semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkanmu. La ba'sa tahur, semoga penyakitmu menjadi apa? Pembersih, pengangkat dosa, penghapus dosa, dan yang semisalnya. Ikhwafillah rahimakumullah. Kemudian ada beberapa hadis yang menjelaskan kepada kita ragam bentuk teladan yang Rasulullah SAW berikan sebagai contoh dalam menerapkan, mengaplikasikan wujud kasih sayang kepada orang lain. Di antaranya dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, beliau berkata, قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن ابن علي رضي الله عنهما. أبو هريرة.

Terima riwayatkan ya, bahwa suatu hari Rasulullah SAW mencium cucunya Al Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, salah seorang cucu dari Rasulullah SAW. Di saat itu ada seorang sahabat yang melihat, wa indahul Aqra ibnu Habis. Jadi Al Aqra melihat Rasulullah mencium cucunya. Rasulullah sangat penyayang. Faqala Al Aqra, lalu apa yang Aqra radhiyallahu an katakan? Inna li ashratan minal walad ma qabbaltu minhum ahadan. Aku, kata Aqra, punya 10 orang anak, tapi enggak pernah tuh aku cium, kata beliau. Al-Aqra mengungkapkan apa adanya. Dia tabiatnya begitu. Dia sampaikan apa adanya kepada Rasulullah SAW. Apa yang Rasulullah ajarkan kepada beliau? Fanazara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kemudian melihat, menengok kepada Al-Aqra dengan memberikan tausiah emas, pesan akan kasih sayang yang seharusnya diungkapkan oleh seorang muslim. Faqal man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi orang lain, maka ia tidak disayangi. Demikian agungnya teladan Rasulullah SAW. Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala, mentarbiyah para sahabat dengan bentuk real. Bukan cuma teori-teori, tapi disampaikan dengan bentuk nyata. Beliau mencontohkan, ini loh seharusnya seorang muslim mewujudkan kasih sayangnya. Karena itu dalam beberapa kesempatan kita dapati beliau sallallahu alaihi wasallam mencontohkan, selain di dalam hadis ini beliau mencium cucunya, dalam kesempatan lain beliau dapati ketika memimpin salat, beliau sebagai imam, terdengar ada tangisan anak kecil. Nah, berarti ada seorang ibu yang membawa anak. Beliau langsung saat itu juga mempercepat, meringkas gerakan sholatnya. Khawatir sang ibu terfitnah oleh tangisan anaknya. Maksudnya apa terfitnah? Khawatir sholat si ibu itu terganggu, langsung hilang konsentrasi, apalagi kalau dilamain. Anaknya nangis, tentu saja si ibu akan gundah kan? Bunda, ini saya terusin ikut sholat bersama Rasulullah atau tidak? Atau saya putus sholat saya? Rasulullah SAW sangat paham keadaan umatnya, sehingga beliau melakukan apa? Hal yang meringankan umatnya, beliau ringankan sholatnya. Tidak berlama-lama, tidak. Karena itu seorang imam ketika memimpin sholat berjamaah, dia harus memperhatikan kondisi jamaahnya. Di dalam jamaah ada yang anak-anak kecil, ada anak muda, anak remaja, ada yang sudah sepuh. Jadi jangan dipukul rata. Jangan dipukul rata, lihat. Ada yang orang yang sudah sepuh, berdiri saja kaki gemetaran. Apalagi dama. Saya pernah dapat cerita seorang tetangga ya, sudah sepuh, dia sangat rajin sholat berjamaah. Ketika saya ruku, kata beliau, kalau saya lama, itu bergetar. Saya mau jatuh. Saya nasihatkan memang ke bapak itu, sudah pak, kalau sudah terasa seperti itu, langsung duduk saja. Jangan paksakan. Kasihan, dia bergetar karena apa? Pusing di kepalanya. Kelamaan ruku, imam kebetulan anak muda. Imamnya anak muda, senang berlama-lama. Lupa ketika itu ada jamaah yang sudah sepuh. Karena itulah penting untuk memperhatikan kondisi umat. Dalam posisi kita sebagai seorang imam memimpin jamaah salat, salat berjamaah, maka perhatikan. Hadis tersebut terkait bagaimana seorang imam seharusnya memperhatikan kondisi jamaah adalah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala an, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza shalla ahadukum lin-nasi falyukhaffif fa inna fihi mudda'if was-saqim wal-kabir. Wa idza shalla ahadukum linafsihi falyutawwil ma syaa." Muttafaqun alaih. Jika salah seorang di antara kalian mengimami salat berjamaah, falyukhaffif, maka ringankanlah. Ringankan gerakan salat. Maksudnya jangan terlalu lama, tapi juga tidak juga berarti meringankan sampai meninggalkan yang wajib. Bukan berarti begitu ya. Bukan berarti seperti salat yang seperti ayam mematuk, ya. Enggak jelas tumakninahnya, enggak ada, bukan berarti demikian. Falyukhaffif di sini sesuai dengan kadar yang wajibnya, bukan berarti mengabaikan rukun salat. Fa inna fihi mudhaif, karena di antara mereka ada orang-orang yang lemah, wasaqim, dan ada juga orang yang mungkin sedang sakit.
Dia sakit memaksakan diri untuk sholat berjamaah, kepalanya pusing misalnya, gak kuat lama-lama. Wal kabir, apa ada orang yang sudah tua, sudah sepuh? Jangan abaikan hak-hak mereka. Adapun kata beliau, wa idza shalla ahadukum li nafsihi, jika kalian sholat sendiri, fal yutawwil ma syaa, maka perpanjang sesuai dengan yang ia inginkan. Silahkan Anda ingin memperpanjang sholat kalian atau sholat Anda ketika Anda sholat sendiri. Di dalam riwayat yang lain ada lafaz wa fi riwayah wa dzal hajah. Di antara jamaah mungkin saja ada yang punya hajat, punya keperluan, tetapi tetap kuat menjaga sholat jamaahnya, sehingga walaupun sudah sangat mendesak, ini perlu buru-buru, tetap dia datangi sholat berjamaah. Dia berjuang untuk konsentrasi, khusyuk, tapi tetap saja kebutuhannya itu gak bisa dinafikan. Nah yang kayak gini kan gak bisa diabaikan oleh sang imam. Bahkan ikhwafillah rahimakumullah, Rasulullah SAW dalam masa tashri, di masa beliau SAW hidup, dan di saat-saat itu adalah masa tashri ya, ketentuan tentang syariah di dalam Islam, terkadang Rasulullah meninggalkan satu amalan yang beliau sukai. Khawatir jika itu terus beliau lakukan, akhirnya difardukan, diwajibkan untuk umatnya, dan umatnya tidak sanggup melaksanakannya. Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anhuma berkata, "In kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yada'ul amal wa huwa yuhibbu ay ya'mala bihi khasyata ay ya'mala bihi an-nas fa yufradu alaihim." Muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang meninggalkan satu amal, padahal beliau suka dengan amal saleh itu. Rasulullah sangat ingin. Rasulullah adalah orang yang sangat mencintai Allah Ta'ala. Dan beliau orang yang pertama, paling awal, paling terdahulu, paling tinggi tingkat keimanannya, paling menyukai bertakarrub kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, paling mencintai amal saleh dengan segala macam bentuknya. Padahal beliau menyukai amal saleh, tetapi beliau tinggalkan. Khasyata ay ya'mala bihin nas fayufradu alaihim. Karena apa? Karena takut orang-orang mengikuti lalu difardukan atas mereka, diwajibkan atas mereka. Dan ketika sudah difardukan, beliau takut hal ini membebani umatnya dan berakibat umatnya ketika meninggalkan, ketika sudah fardu, ketika umatnya meninggalkan sesuatu yang fardu, ini berbahaya bagi umatnya. Beliau tinggalkan. Beberapa kali beliau tinggalkan. Sebagai contoh, beliau meninggalkan salat tarawih yang beliau pimpin beberapa hari di bulan Ramadan. Beliau sempat keluar rumah untuk salat di masjid beberapa malam. Para sahabat mengikuti beliau dan berjamaah bersama beliau. Lalu beliau tinggalkan hanya beberapa malam saja. Para sahabat sangat heres, sangat ingin mencontoh perbuatan Rasulullah. Para sahabat, umat yang telah Allah Subhanahu wa taala pilih. Ya, di antara umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka sangat cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ingin mencontoh semua bentuk ibadah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan. Tetapi Rasulullah menyetop, tidak melanjutkan qiyamul lail secara berjamaah di waktu awal-awal bulan Ramadan itu. Dan dijelaskan oleh Rasulullah SAW, beliau khawatir jika hal tersebut menjadi wajib bagi umatnya dan akhirnya memberatkan umatku, memberatkan umat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, ini adalah bentuk rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dalam wujud pensyariatan yang cocok sesuai dengan kadar kemampuan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian ikhwafillah rahimakumullah, beberapa hadis. Dan di awal tadi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita kewajiban untuk menjaga kehormatan dan syiar yang Allah Subhanahu wa taala agungkan. Semua bentuk ibadah ubudiyah yang tampak itu adalah bentuk syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Kumandang azan, jaga kumandang azan, hormati dengan menjawab, dengan memanggil seruan muazin. Kemudian iqamah, tinggalkan aktivitas atau kegiatan yang menyibukkan kita sejenak, enggak lama kok.

0: Kemudian tilawah Quran, jaga, hormati kalamullah. Ketika kita baca, renungkan bacaan kita, ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari atas arasnya, di atas 7 lapis langit sana. Kita baca, kita renungkan. Hilangkan hal-hal yang mengganggu konsentrasi ketika kita membaca Al-Qur'an dan seterusnya. Apa saja yang ibadah yang kita lakukan itu adalah syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala firmankan tadi adalah min taqwal qulub, sebagai aplikasi dari ketakwaan dalam diri kita. Wallahu a'lam bissawab. Ini saja barangkali yang bisa kita bahas dan sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda telah menyimak kuis kuliah Islam. Terima kasih atas kesetiaan Anda.
2: Alhamdulillah, kelar juga ngampus hari ini.
3: Iya, alhamdulillah. Eh Win, BTW, abis ini kamu langsung pulang atau gimana?
2: Langsung pulang.
4: Kini saatnya kita masuki waktu sholat maghrib.

0: عالية الرفيع وبأسه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: Alhamdulillah, kelar juga ngampus hari ini.
1: Iya, alhamdulillah. Eh Win, BTW, abis ini kamu langsung pulang atau gimana?
0: Langsung pulang deh kayaknya Sal. Soalnya perut udah keroncongan banget nih dari tadi. Kenapa emangnya Sal?
1: Nah, kebetulan banget nih Win, makan di luar yuk. Sekalian nongkrong gitu. Udah lama nggak nongkrong nih soalnya. Gimana?
0: Hehe, jangan sekarang deh Sal. Soalnya duit aku pas-pasan banget nih. Mana orang tua belum ngirim uang lagi. Ya kalau kata orang-orang sih tanggal tua.
1: Ya elah Win, Win, nongkrong kan gak harus mahal gitu. Ada nih rekomendasi tempat makan sekaligus tempat nongkrong di Padang Panjang. Dan pastinya harganya low budget. Cocok nih untuk kita-kita yang lagi low budget nih. Hehe.
0: Serius beneran ada Sal? Spill dong tempatnya.
1: Iya, serius Win. Nama tempatnya Nasi Goreng 7000. Lokasinya ada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang. Nah, di sana kita bisa menikmati menu bestsellernya, yaitu nasi goreng yang lengkap dengan telur dan sayurannya. Dan pastinya mantul banget, Win. Di sana juga tersedia menu lainnya, seperti ayam geprek lado hijau, ayam geprek lado merah, minas, martabak mie, dan masih banyak loh menu lainnya. Untuk minumannya, gitu juga bisa dipesan sesuai dengan selera kita, Win.
0: Cus lah, Sal. Kalau begitu, kita langsung ke sana aja. Penasaran nih sama menu-menunya.
2: Nasi Goreng 7000 berada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang, atau tepatnya di Simpang Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang. Selain itu, Nasi Goreng 7000 juga ada di Bukit Tinggi, tepatnya di Jalan Mandiangin Ipo atau dekat Masjid Sukro Mandiangin Bukit Tinggi. Solusi makan enak dan murah? Ya, Nasi Goreng 7000 jawabannya.

0: Sudah berlalu kehidupanku yang tadi. Sekarang malam menghampiriku. Menyuruhku pulang, kadang ku tetap di sini mengisi hariku. Ku tetap mendengarmu, hangatkan hati di kala sendiri. Hadirkan senyuman untukku.
1: Terima kasih.
0: Waktuku yang telah lalu semakin jauh pergi. But it's okay, semuanya jadi masa lalu. Sekarang waktuku untuk bersamamu. Welcome to Nike Bahana FM. Always for you and me.

0: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
2: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
3: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana. Attention.
4: You are listening to Bahan FM now.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

100,2 Bahana FM. Ya, selamat malam Sobat Bahana. Sebari kita menunggu azan Isya ya, pada hari ini pada jam 19:42 ya, untuk warga Padang Panjang, Batipu 10 Kota dan sekitarnya. Dan sembari juga kita mempersiapkan untuk gelaran Iptek kita di malam ini ya Sobat Bahana ya. Kita masih temenin di serangkaian lagu-lagu yang udah kita siapkan juga buat Sobat Bahana dari jam 19 sampai jam 21 nanti malam ya Sobat Bahana ya. Oke, tetap stay tune di sini buat Sobat Bahana yang mau ke arah Padang ya. Kayaknya diperlambat langkahnya ya karena ada kemacetan juga ya Sobat Bahana ya. Ya, selamat malam dan tetap stay tune bareng kita di sini di 100,2 Bahana FM.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: dia biasa.
1: Abang nyoba balik cincin ah. Haluan yolo. Nana mau pakai kukaiku jutu hari. Jangan pilih naju pikir tu lewat.
0: Iya dia Adia. Malu pilih uan ko dia. Adia tu nanda meminta kawan. Nah, kopi tia. Bali narancak modelnya di.
1: Jadi uan. Dek, elo udah koe. Piri mancak Bali uan. Sembarang selana. Yang penting kan toko ame.
0: Malu amu sembarang-sembarang sih nyedia. Beko nampak narancak diorang baru menyasar. Kata ko Mas Ilham pai. Di sinan tu ancak-ancak modelnya. Kualitas amenya yo pulo. Kaluang, cincin, galang, subang. Deh, picaya lah dia. Amuah lama dia tagak di situ, Mak.
1: Yo subananya, tuan.
0: Iyo dia, sayang.
1: Oke, lawan. Kasih itu lah kini, ya. Capek lah. Dimana sampainya, tuan. Tunjuk lambo, cie.
0: Sabar lah dulu dia. Tukage lah baju tu dulu.
2: Iyo lah sana. Nangka mambali ame, toko Mas Ilham sampainya. Galang, cincin. Kaluang subang model jo kualitasnya yo sabana rancak bagage lah sana ka toko Mas Ilham di Jalan Kantin nomor 42 Padang Panjang. Telepon 0752 85 57. Toko Mas Ilham.
3: Upi, udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
4: Adian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subangan Upi pakai, cantik pula kan Dian?
3: Iyo, Upi makin cantik dia perhiasan yang Upi pakai.

0: Wow, Bibali to. Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379, Pasar Padang Panjang. Upi,
1: yo,
0: antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo. Cie saja.
0: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik gitulah.
0: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.
2: Ih, Ririn, makan apa sih sendirian? Bunyi kriuknya kedengaran sampai ke sisi depan loh.
3: Aduh, Maya, santai dong. Ini nih, mood booster perjalanan kita. Cobain deh, pasti langsung melek.
2: Loh, ini serundeng kentang. Kok ada abonnya banyak banget? Bumbunya juga terasa asli, gak kayak bumbu instan.
3: Yeay, makanya jangan menahan hati terus. Ini serundeng kentang suci. Kentangnya garing, abonnya pilihan. Dipadu sama bumbu dapur berkualitas. Dimakan pakai nasi hangat, oke. Digadoin pas santai begini, apalagi. Nagih banget.
2: Hah? Enak banget. Beli di mana? Luar negeri ya?
3: Luar negeri matamu. Ini asli Padang Panjang, Mai. Ini terdaftar di UMKM kita loh. Bahkan jadi produk paling laris di Festival Melayu di Yala di Thailand kemarin. Keren kan?
2: Jangan sampai perjalanan atau waktu sampai Anda hambar. Hadirkan kelezatan serundeng kentang suci. Perpaduan sempurna kentang renyah dan abon pilihan yang kaya rasa. Cocok untuk lauk, cemilan, atau oleh-oleh spesial.
3: Kami juga siap melayani orderan dapur MBG. Tunggu apa lagi? Kunjungi home industri kami di Sleng Atas Padang Panjang atau hubungi kami di 0823-8222-4997. Follow juga keseruannya di TikTok, Instagram, dan Facebook Serundeng Kentang Suci.
4: Serundeng Kentang Suci, kriuknya mendunia.
5: Hey, tetap dengerin Bana FM ya.
6: Tetap dengerin Bana FM ya.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget

cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana. Attention. You are listening to Bahana FM now. 100.5 FM. Stay tuned.

0: Lihat nih HP baru gue, keluaran terbaru nih, ada radionya juga. Ya ampun, ini HP pas gue masih ingusan, Kale. Lo bilang terbaru, terbaru. Nih, HP gue, smartphone. Semuanya bisa di sini. Googling, sosial media, dan yang lainnya.
1: Wah, hebat ya. Bisa sosial media ya?
0: Ada di Friendster gue dong. Atau buset. Friendster mana ada lagi? Sekarang tuh zamannya Facebookan, Twitteran, sama Skypean, tau?
1: Hah? Nggak ada lagi ya?
0: Berarti gue gaptek dong. Ampun dah, jangan sampai gaptek kebangetan gitu dong. Makanya dengerin Kuteks, kudu tahu teknologi dan sains. Setiap Senin jam 7 malam, semua informasi teknologi dan sains bakalan ada di sana. Pastinya di 100,2 Ban FM Rancabana. Kuteks, kudu tahu teknologi dan sains.

100,2 Bone FM. Ya, Sobat Buana, selamat malam buat semuanya. Kita jumpai di gelaran Kutek kita, Kudu Tahu Teknologi dan Sains ya. Ya, berhubung karena waktunya atau infonya nggak terlalu banyak ya Sobat Buana, jadi kita ngambil cuma 1 jam aja ya. Nah, sebelum itu Sobat Buana, kami informasikan juga untuk lalu lintas kita malam ini. Ini diwarnai aktivitas pembersihan material longsor di ruas jalan Lemah Anai ya, serta kepadatan kendaraan di jalur alternatif Sitenjelawi akibat volume kendaraan yang tinggi karena musim liburan juga ya Sobat Buana ya. Nah, pembaruan titik utama dan jalur alternatif jalur Padang Bukit Tinggi Lembah Anai ini, arus lalu lintas mengalami perlambatan dan antrian karena adanya kegiatan pembersihan material sisa longsor dan proyek pengaspalan jalan. Petugas memberlakukan sistem buka tutup di beberapa titik termasuk di kawasan Silaing bawah. Nah, sementara untuk jalur Padang Solo Sitenjelawi terjadi kepadatan panjang di kawasan Panorama 2 akibat peningkatan volume kendaraan. Pengemudi diminta sangat waspada terhadap potensi antrian dan kendaraan yang gagal menanjak. Sementara di kondisi di dalam kota Padang ya Sobat Buana ya, jalur bypass Padang ini lalu lintas cenderung padat hingga tersendat malam ini. Imbasnya antrian kendaraan ya Sobat Buana, macet. Iya. Terus juga antrian SPBU di beberapa titik SPBU Garege, Bukit Tinggi dan beberapa wilayah di Padang, antrian untuk pengisi BBM jenis solar kerap memakan badan jalan dan menyebabkan perlambatan arus. Nah, tips bagi pengendara ya, kurangi kecepatan dan ikuti arahan petugas di sekitar lokasi proyek pengaspalan dan pembersihan Lembah Anai. Nah, siapkan kesabaran ekstra saat melintasi Sitenjelawi dan patuhi batas antrian ya Sobat Buana ya. Dan pantau juga visual dan situasi jalan secara real time melalui CCTV Kota Padang sebelum memulai perjalanan. Ya, tadi di Simpang Padang juga banyak pelantas yang standby ya Sobat Buana ya, karena antrian cukup panjang. Ya, menyebabkan kemacetan ya antara Padang dan Bukit Tinggi. Ya, jadi Sobat Buana tetap bersabar dan pelan-pelan

Semoga selamat sampai tujuan tentunya ya. Ya, Sobat Bahana, di malam ini ya ada yang spesial juga nih ya. Ini tentang fenomena alam langit malam ini. Nah, langit Indonesia adalah fenomena Strawberry Moon. Nah, ini adalah sebutan untuk fase bulan purnama penuh yang terjadi pada bulan Juni. Waktu dan cara menyaksikan Strawberry Moon. Nah, ini dia Sobat Bahana ya. Fenomena ini dapat dinikmati dengan jelas di seluruh wilayah Indonesia. Nah, waktu terbaik mulai terlihat sejak matahari terbenam, bulan akan terbit di ufuk timur sekitar 17.45 atau 18.30 waktu setempat, tergantung wilayah kita ya. Nah, cara melihat tidak memerlukan peralatan khusus ya Sobat Bahana ya, seperti teleskop, kita bisa langsung melihatnya dengan mata telanjang. Nah, pastikan untuk mencari area pandang terbuka, terutama ke ufuk timur, agar tampilan terlihat sangat indah dan besar pertama kali terbit. Oke, ya. Oke, Sobat Bahana, coba lihat dulu langit malam-malam ini. Apakah masih ada? Tadi masih ada pas maghrib ya, Sobat Bahana ya. Ya, yang penasaran pasti pengen lihat langit di malam ini ya. Kalau enggak ya, coba di-scroll lagi nih gadget kamu ya, Sobat Bahana. Ya, selamat malam buat Abi. Ya, nemenin kita malam ini siaran ya. Terus juga buat Sobat Bahana, kita dengerin Bruno Mars, Fine Ceramic. Featuring Cardi B ya, spesial nih buat Sobat Bahana. Dan buat anak-anak SMP Negeri 4 Padang Panjang dimanapun berada ya. Buat mamanya Soleh di Singgalang sana, selamat malam Ibu. Buat Rosa Laundry juga selamat malam ya. Terus juga buat anak-anak SMK 2, apa kabar di malam ini? Yang lagi menikmati liburan. Buat Bapak Ibu Guru, Kepala Sekolah yang baru juga ya, selamat malam. Ya, selamat malam buat semua jurusan SMK 1-2, terus juga SMA 1-2-3-nya selamat malam. Buat SMP 1-2-3-4-5-6 ya. Dan juga buat seluruh SD yang ada di Padang Panjang Barat dan Timur, selamat malam buat para guru, para siswa, para mahasiswa dimanapun berada di malam ini ya. Ya, kita cek the song di 100,2 FM.

0: Deh, Rami lu ulang baru eh. Apa kakadena di bawah saja bali eh? Sekalian ke pasta.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ima sih pak.
0: Iku orang sedang di toko MT nih ya.
1: Imanya tuh, ini di buku KDMT lo mah. Aduh dindalnya di sikoha. Mari lah sih pak, Uni kamu borong mie bakso lebay. Alhamdulillah, orderan Uni sedang banyak-banyak. Yo sih pak. Iyo, Uni sekalian kamu balik isi kadeyama di barang-barang pay dan degai.
0: Emangnya banyak cabang MT ko nih? Syifa tahu dua tampe, senyum.
1: Ah, jangan ko nih.
2: Toko MT menjual pay dan D dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarini, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227, di depan Los 2, Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan P&D serta barang-barang harian Anda.
3: Oh, Teh Mui, ala siap kok sadonya persiapan balik simut itu. Kalau palamenanya alah, untuk kamarnya alah kulo. Rasunya lah cukui mah. Piriang galeh jo pelengkapan makan lainnya alah ado, Teh. Tentu sealah, itu dalam kamar rambo panuah sadonya tuh. Deh, alah cukui disiko sadonya mah. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang juga wali. Langko yo, model jo motif piriang nyancak lo ha. Baso di mah kotek. Yeh, baseyo kiceknya lo. Ambo bali mah di toko Evanri, awak kepala lu juonyo. Dan kelebihan membali di toko Evanri ko banyak. Model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lah, toko Evanri ko kan grosiran. Jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah. Untuk rencana, nangka peralu jo piriang galeh, perlengkapan dapur dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evanri, nangga alamat di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Buah Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-7-77-3-18. Toko Evanri. Di toko Evanri, ada pulau menjual pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evanri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran. Jadi, ke toko Evanri yo teh.
4: Iyo,
3: di situ menjual aksesoris lo mah, caliatlah capek.
5: Satu koma dua bahan FM, the first choice.

sama temu. Wah, dari Jess ya, Sobat Bahana, enak banget untuk dinikmati, didengerin malam ini ya, Sobat Bahana ya. Sembari kita santai bersama keluarga atau yang lagi jomblo atau memang lagi di jalan ya di malam ini, mudah-mudahan dengan lagu-lagu yang kita siapkan spesial di malam ini ya, Sobat Bahana ya. Ya, masih menikmati liburan sekolah ya, Sobat Bahana ya. Selamat malam buat semuanya, Sobat Bahana. Dan selamat malam juga buat orang-orang yang tersayang yang ada di sekitar kita tentunya ya. Oke, kita bahas lagi Sobat Bahana tentang fenomena alam, tentang strawberry moon ya, Sobat Bahana ya. Oke, nah meskipun namanya strawberry moon ini, bulan itu tidak akan berubah warna menjadi merah muda ya, Sobat Bahana ya. Jadi asal-usul nama ini istilahnya berasal dari tradisi suku asli Amerika yang menandai bahwa waktu tersebut adalah musim panen strawberry. Nah, itu asalnya ya. Posisi bulan, malam ini posisi bulan berada pada titik yang cukup dekat dengan bumi, sehingga seringkali juga dikaitkan dengan fenomena supermoon. Nah, itu dia. Nah, Sobat Bahana, apakah Sobat Bahana pengen menikmati malam ini dengan atau mengabadikan ya malam ini dengan kamera-kamera yang kamu punya? Nah, kunci utamanya memotret bulan adalah menggunakan model manual M karena mode otomatis akan membuat bulan terlalu terang ya, overexposed ya. Nah, lensa digunakan itu lensa telefoto, ini minimal 200 mm ya. Terus juga ke atas agar detail ke bawah bulan terlihat lebih jelas. Iya, apertur atau bukaan atur dari F per 11 itu adalah bukaan paling

0: setengah jam untuk menangkap detail permukaan bulan.
1: Oke.
0: Nah, ISO atur pada ISO 100 atau ISO 200, bulan memantulkan cahaya matahari yang sangat terang sehingga tidak memerlukan ISO tinggi. Untuk shutter speednya atur di kisaran 100/100 hingga 100/250 detik. Bulan bergerak cepat di langit, shutter speed yang cepat mencegah foto menjadi buram. Nah, format gambar gunakan RAW agar kita bisa menyesuaikan warna, white balance, dan ketajaman saat proses pengeditan. Oke, nah pengaturan untuk ponsel Android ya sobat bahan ya, gunakan model Pro manual Android jika ponsel kita menyediakan ISO ke 100 dan shutter speed ke 100/125 ya sobat bahan ya. Fokus turunkan explore phone atau Android agar kamera ke bulan ini ketuk layar tepat pada posisi bulan untuk menguji fokus ya. Geser ikon matahari atau kecerahan ke bawah hingga detail permukaan ke bawah bulan gelap mulai terlihat layar kita. Gunakan tripod atau sandaran, gerakan tangan sekecil apapun akan membuat foto buram-buram. Terutama saat melakukan zoom ya, zooming. Ya, oke. Nah, tipsnya sobat Bana, manfaatkan foreground, jangan hanya memotret bulan saja, ambil foto saat bulan baru terbit di ufuk timur dan padukan dengan objek bulan di slide gedung, ya, pohon atau puncak gunung. Atau memberikan kesan skala yang megah ya. Oke. Ya, selamat malam buat kamu semuanya. Semoga kamu udah mendapatkan gambar-gambar yang terbaik kamu nikmati malam ini ya sobat bahana ya. Oke. Dan informasi ini sobat bahana juga mengakhiri kebersamaan kita di malam ini di gelaran Kutek Kudu Tahu Teknologi dan Sains. Ya, selamat malam buat sobat bahana semuanya. Masih ada selang waktu kita beberapa menit ke depan ya sobat bahana ya. Ya, kita masih bisa nikmatin dari Liam Payne, Vita Ora, For You, 50 Cent Freud ya. Selamat malam buat semuanya. Ya, spesial buat yang lagi nungguin ya.

100,2 Bon FM. Ya, Sobat Bahana, sampai di sini dulu ya. Kita temenin di gelaran Kutek kita. Jumpa lagi Senin depan ya, Sobat Bahana. Insya Allah semoga sehat dan selalu diberi kesempatan lagi untuk bernapas di bumi ini ya, Sobat Bahana ya, sama Sang Pencipta kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, sana pamit, mohon maaf Sobat Bahana. Dan setelah ini ada Pak Praja yang akan lanjutin di acara selanjutnya ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana. Attention. You are listening to Bahana FM now. 1001.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Bana dimanapun Anda berada. Kembali di malam hari ini ada Praja yang akan temani Sobat hingga tuntas nanti di pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ya, apa kabar Sobat di malam hari ini? Semoga selalu terpantau sehat hendaknya ya, dan bahagia bersama keluarga tentunya di malam yang cukup indah ini ya. Seperti biasa di setiap Senin malam di plafon

0: Rabahan FM, kita kembali lagi ketemu di acara MOS ya, sampai pukul 23, di mana Sobat Bahana dapat berinteraksi di acara ini untuk merequest lagu atau berkirim salam ya lewat saluran telepon atau pesan singkat di WhatsApp ya. Ya tentu nomor teleponnya tetap sama ya, kalau ada yang lupa nggak pesan-pesan diingatkan di 0821-2270-8300. Lagu kita malam hari ini mancanegara dan pop Indonesia ya. Nah sepertinya ada yang mau bergabung langsung ya, kita coba angkat dulu teleponnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Praja.
0: Oke, selamat malam Azizah ya.
1: Iya, semangat terus Kak.
0: Semangat terus ya, harus semangat dong.
1: Ya. Ada ngopi sekarang Kak?
0: Udah.
1: Alah, pastinya lah Kak semua kan Kak, pasti kakak lagi nungguin apa tuh, Fieldon.
0: Awal aja, iya dong, 32 besar, apalagi yang main nanti seru gitu kan.
1: Nanti apa pertandingannya malam tuh Kak?
0: Kapan?
1: Nanti malam?
0: Nanti malam jam 00 ya, waktu Indonesia Barat, ada bertemu antara Jepang dan Brazil gitu ya.
1: Asia versus Eropa.
0: Iya. Asia lawan Amerika gitu.
1: Ya, Brazil tuh benua Amerika tuh Kak.
0: Amerika Latin, Amerika Selatan.
1: Oh,
0: ya.
1: Lupa kali. Udah ya. Lama enggak nonton bola tuh.
0: Makanya. Ya, tentu kita harus dukung Asia gitu kan. Ya, oke. Lagunya apa?
1: Lagunya boleh apa, manca negara atau pop Indo Kak?
0: Boleh manca, boleh Indo gitu ya.
1: Maunya dari Charlie Puth sama Wiz Khalifa Kak. See You Again.
0: Apa judulnya?
1: See You Again.
0: See You Again ya. Oke.
1: Okay, ya, original soundtrack film Perseus yang stick tuh Kak.
0: Oke, coba kita lihat dulu. See You Again judulnya ya.
1: Iya, dari Charlie Puth sama Wiz Khalifa.
0: Oke. Mudah-mudahan ada lah ya. Oke, baik.
1: Salamnya untuk Kak Aldi sama istri tercinta sama mamanya juga yang ada di Jogja.
0: Oke.
1: Terus untuk Pak Zainal, semangat terus kerjanya. Diberi pula kesehatan sama Allah sekeluarga besarnya tanpa terkecuali.
0: Oke.
1: Terus tentunya ada Kak Nelly, Kak Wiwit.
0: Iya.
1: Ada Kak Neneng sama Mbak Sri.
0: Oke.
1: Terus yang mau masuk di lewat-lewat semua Kak tanpa terkecuali juga Kak.
0: Baik Aziza. Lagunya masih ditunggu ya.
1: Kerjanya untuk istrinya Kak Adi lagi hamil sekarang juga, semoga makin sehat pula kehamilannya Kak.
0: Amin, amin, amin. Allahumma amin.
1: Pula ya. Acara persalinannya nanti.
0: Oh,
1: ya bibi sehat, ibunya juga sehat. Makasih banyak ya Kak Praja.
0: Iya, terima kasih kembali Aziza.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
1: Rancak Bana.
0: Rancak Bana. Ya itu tadi ada Azizah Subade ya. Di belakang Azizah ada siapa gerangan nih? Assalamualaikum. Halo. Halo. Teleponnya nyambung. Kok enggak ada suaranya, siapa ini? 8874 belakangnya. Nah, terputus, salah sambung kali ya. Ya, Sobat Bahana, kita di acara MOS malam hari ini ya. Kita akan angkat telepon berikutnya. Assalamualaikum. Iya, selamat malam Ika Tanjung.
2: Malam juga Kak.
0: Apa kabar Ika malam ini?
2: Alhamdulillah, asik-asik lah
0: ya. Oke. Mau dengerin lagu apa ini?
2: Lagu Indo, iya Indonesia.
0: Indonesia.
2: Ya nanti kalau nambah kalau boleh baru
0: Oke, boleh.

0: Kalau nggak apa tuh nggak pada orang nelfon.
1: Boleh.
0: Tunggu cie.
1: Boleh.
0: Tolong lagunya dari Hello. Di antara bintang.
1: Di antara
0: bintang.
1: Bintang ya. Hello yang nyanyi ya?
0: Iya.
1: Oke, di antara bintang, by Elo.

0: Oh, hello ya, bukan elo ya.
1: Hello.
0: Okay, baik. Lagunya udah siap?
1: Alhamdulillah. Hmm. Nah, salamnya buat kakak sekeluarga, bukan selalu kasih Allah yang terbaik. Dan sukses selalu.
0: Amin. Doa yang sama untuk Ika.
1: Amin. Ya, sama-sama. Bahana.
0: Ya.
1: Ibu, Bapak pimpinan sekeluarga selalu kasih Allah yang terbaik juga.
0: Amin,
1: Pak
0: amin.
1: Keluarganya.
0: Ya.
1: Selalu.
0: Oke.
1: Dah Abi, Pramen dan Moda, Kak Henry, Kak Lenny di Kampung Teleng, Ni Dahlia,
0: baik,
1: yang Kak mau gabung aja lah Kak,
0: baik,
1: semuanya,
0: oke itu aja,
1: Iya spesialnya buat Kakak, makasih banyak ya Kak.
0: Kembali kasih spesialnya Ika Tanjung.
1: Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam. Oke, Ika Tanjung ya. Malam hari ini minta lagu dari siapa tadi ya? Hello ya. Oke, nanti kita akan dengarkan lagunya ya. Hanya di MOS tentunya, MOS-nya Bahana FM, more request ya. Sobat Bahana yang lain juga boleh request lagu di malam hari ini sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Lagunya hanya lagu pop Indonesia dan mancanegara.

Oke, buat sobat yang mau request lagunya via WhatsApp ya, nomornya tetap sama ya, 0821-2270-8300. Dan sekarang kita akan dengerin lagu dulu ya. Ada dua lagu permintaan atau request atau yang dimos. Yang pertama oleh Azizah tadi ya, minta lagu See You Again. Kemudian juga ada Ika Tanjung yang request Di Antara Bintang ya. Namun sebelum lagu-lagu itu kita putar, kita akan dengarkan sebuah lagu dulu dari Birdy ya. Lagunya berjudul apa nih? Keeping You Head Up ya. Oke. Salam hangat selalu dari studio dan selamat mendengarkan lagu pembuka dulu di MOS untuk malam hari ini.

Ya, bahana rancamana kita masih di MOS tentunya, More Request. Oke. Okay. Baiklah sobat bahana, kita kembali ke mana ya? Ke telepon apa ke WhatsApp? Oke, okay, sembari kita nunggu telepon yang akan bergabung sobat ya, kita masuk ke WhatsApp dulu ya. Ini ada pesan di WhatsAppnya Bahana dari Putra Medan Boda ya, yang mau nelpon terdulu ya. Apa katanya nih? Assalamualaikum, selamat malam Bang Praja. Waalaikumsalam, selamat malam kembali Putra Medan Boda. Bang, tolong diputarkan lagunya Roxette ya, Dress for Success ya. Salamnya buat yang telah bergabung, ada Aziza, ada Ika Tanjung ya. Dan salam buat yang akan bergabung Bang Kompak ya, salamnya ya. Terima kasih ya Bang Bana Rancak Bana. Demikian ada Putra Medan Boda minta lagu dari Roxette ya, Dress for Success.

Oke, sembari kita menunggu telepon yang akan bergabung, kita kembali ke WhatsApp Sobat Bana ya. Dan kali ini datang dari Aldi di Jakarta ya. Apa kata Aldi ini ya? Saya bacakan ya. Assalamualaikum Bang 109 katanya. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Aldi ya. Cuman bisa request lewat WhatsApp karena Aldi juga lagi on air katanya. Oke, sama-sama on air ya. Tapi tetap bisa sambil dengerin Bana FM loh katanya. Asik dong gitu ya. Bang pengen dengerin lagunya John Mayer dengan judulnya New Like ya. Salam buat partner siaranku yang ikutan dengerin Bana katanya. Juga buat Aziza. Aziza dapat salam dari istriku nih yang lagi nungguin Aldi siaran di studio ini juga katanya. Juga buat Bunga Dahlia, Rika Tanjung, Niko di Ekor Lubuk, Nina di Silaing, Henry Putra Medan Boda, Santi di Singgalang ya. Dan juga buat Lenny di Balai-Balai. Istimewanya buat Bang 109 disalamin sama kita juga nih pas on air katanya. Oh iya, Aldi juga lagi di ruang studio tuh sama nyonyanya ya. Terima kasih Bang katanya. Oke, baik Aldi ya. Ntar diputarin ya Aldi ya.

Ya, 100,2 Bane FM Ranca Bana. Tentu kita masih di mall sobat ya. Sudah ada dua lagu. Yang pertama diminta oleh, yang direquest oleh siapa ya, Putra Medan Boda tadi ya, minta dari Roxette dengan lagunya Dress for Success. Kemudian juga Aldi yang juga request langsung dari Jakarta nih, dari siapa nih, dia minta lagu dari John Mayer dengan judulnya New Like ya. Oke, nanti kita akan dengarkan lagunya. Namun kita akan kembali ke WhatsApp dulu sambil kita menunggu telepon yang mau bergabung ya. Kali ini ada pesan dari Niko di Ekor Lubuk kayaknya ya. Oke, baik ya. Apa isi pesannya? Kita akan bacakan. Ntar dulu ya, kita baca nih. Assalamualaikum, selamat malam Kak Praja. Waalaikumsalam, selamat malam kembali Niko di Ekor Lubuk ya. Kak mau request dong ya, lagunya dari Jen Halilintar dengan judulnya Dunia Menangis ya. Salam buat Aldi di Jakarta, juga buat Putra Medan Boda dan Ika Tanjung, salam kenal katanya ya. Dan juga buat Azizah di Tanah Hitam, tak lupa buat Leni di Balai-Balai, Nina di Slang Bawah. Salam kompak selalu teman-teman, kita tetap setia di MOS katanya. Oke ya, siapa tadi tuh? Niko di Ekor Lubuk ya. Oke, baik Niko ya, lagunya nanti diputerin. Kita akan dengarkan lagu pertama dulu, habis itu lagu dari yang di request oleh Aldi yang kebetulan juga lagi siaran di Jakarta ya. Dan lagu terakhir pilihan dari Niko di Ekor Lubuk. Ini dia Dance for Success dari Roxette. Saya yakin dengan lagu ini akan menghangatkan suasana di malam hari ini karena lagunya super energik, salah satu hitsnya dari Roxette ya. Salam kasih selalu buat sobat Bahana dimanapun berada. Tetaplah di Bahana FM karena lagu-lagu rancak sampai pukul 23.

100,2 Bana FM Rancak Bana. Ya sobat, kita masih di MOS tentunya, jelang pukul 23. Saat ini 50 menit telah berlalu dari pukul 22 malam hari ini.

Baik, kali ini saya akan bacakan sebuah pesan di WhatsApp ya. Ada WhatsApp yang masuk lagi nih dari Aidil ya. Oke, selamat malam buat Aidil ya. Apa katanya nih, assalamualaikum, selamat malam Kak Praja. Aidil mau join lagi, mau request lagu ya, mau mos gitu ya. Oke, lagunya berjudul Most Girl katanya, bukan Most ya, tapi Most Girl ya. Yang dinyanyikan oleh Hailey Stenfield. Salam buat semua pencinta Most Bahana FM dimanapun berada. Salam kompak selalu ya, salam kenal ya. Jangan lupa di single-single juga Ideal katanya. Oke, baik Ideal, ditunggu lagu kamu nanti ya, nanti kita putarkan ya. Jangan khawatir.

Kali ini ada dari Lenny di Balai-Balai ya. Selamat malam Kak Praja Mos, katanya. Mau request dong. Boleh, Lenny di Balai-Balai ya. Kak Praja, tolong diputarkan lagu dari Govinda. Judulnya Mau Kamu Cuma Kamu. Asik dong, mau-mau dong. Oke ya, judul lagu yang dipesan oleh Lenny di malam hari ini, Mau Kamu Cuman Kamu ya. Yang akan dinyanyikan oleh Govinda. Dan seiring lagu ini teriring salam ya buat Aldi dan keluarga di Jakarta, katanya juga lagi on air ya. Oke, selamat cuap-cuap deh kalau gitu, kayaknya Bang Praja katanya. Dan juga salam buat Mina dan Putra Medan Boda di Sereng Bawah, ada Niko di Ekor Lubuk, ada Azizah di Tanah Hitam. Tak ketinggalan salam buat siapa lagi nih, Henry di Bukit Surungan, Santi di Singgalang. Salam kompak selalu teman-teman, katanya, tetaplah di udara Bahana FM Rancak Bana. Demikian dari Lenny di Balai-Balai Dalam.

Ya, kembali ada pesan lagi nih masuk dia. Kali ini dari siapa nih? Dari Santi di Singgarang. Selamat malam Kak Praja. Apa kabar Kak Praja? Katanya selamat malam kembali Leni. Kabarnya baik-baik aja. Leni lagi, Santi gitu ya.

Kak, tolong diputarkan lagu dari Melani Subono ya, judulnya Aku Patut Membenci Dia. Oke, kalau begitu ya, coba kita cek dulu lagunya, Melani Subono ya, Aku Patut Membenci Dia. Oh, ini dia lagunya. Oke, kita standbackan di playlist ya, Santi ya. Salam buat Niko di Ekor Lubuk, Aldi di Jakarta. Juga buat Uni Dahliar, apa kabar Uni Dahliar? Kok belum nongol Uni katanya. Dan juga buat siapa ini? Putra Medan Boda. Dan juga buat Leni di Balai-Balai, semua pendengar setia Ban FM, terkhusus di acara MOS katanya. Oh gitu ya. Salam kompak selalu teman-teman katanya. Demikian dari Santi di Singgalang ya.

Dan kali ini juga ada pesan masuk dari siapa nih? Namanya nggak muncul. 6153 4 angka belakang nomor teleponnya. Oh, namanya Abdi ya. Abdi itu kalau bahasa Indonesianya aku atau saya. Kalau bahasa Jawanya kulo ya. Ini Abdi ini orang mana nih? Orang Sunda apa orang Jawa gitu? Oke. Baik, katanya Panis. Assalamualaikum, selamat malam Kak Penyiar. Salam kenal Abdi ya, katanya di Tanah Pak Lambi. Oh, biasanya di Tanah Pak Lambi itu saudara kita orang Jawa semua itu ya. Mau request lagu yang berjudul Dengarlah Sayang. Cee, romantis banget di lagunya ya. Yang dinyanyikan oleh The Massive ya. Salam buat semua pendengar Radio Bahana FM ya. Salam kompak selalu, salam kenal dari Abdi di Tanah Palamik ya. Dan khusus lagu ini untuk seseorang yang pasti lagi dengerin radio katanya. Alfik, siapa tuh? Ayo dong di share dong, spill dong namanya. Abdi kayaknya dirahasiain ya. Pasti karena itu adalah seseorang yang pasti yang paling spesial ya Abdi ya. Boleh dong dirahasiakan ya. Ya gak apa-apa, bagus itu ya. Baik Sobat Bahana, ada beberapa lagu bagus yang akan kita dengarkan di season kali ini. Lagu yang pertama adalah dari Hailey Steinfeld dengan lagunya Must Go ya. Oke. Siapa yang pesan lagu ini, mudah-mudahan udah standby dengan pesan radionya. Jangan kemana-mana, ntar gak kedengeran gitu ya. Setelah Must Go ada Mau Kamu Cuman Kamu, dan juga ada lagu dari Melanie Subono, dan terakhir Dengarlah Sayang dari The Massive. Ini dia Hailey Steinfeld, Must Go.

100,2 Bana FM Ranca Bana. Telah kita dengarkan lagu-lagu yang direquest oleh sobat-sobat kita di malam hari ini. Dan untuk kita masih di acara MOS sampai pukul 23 nanti sobat ya.

0: Baik, kami ada telepon, coba kita angkat dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, selamat malam Bang Dugumbuya.
0: Selamat malam.
1: Kalau nggak telepon nggak Abdul.
0: Nggak ya. Abdul kayaknya ya.
1: Abis nganti istriku tidur di ruang des.
0: Oh gitu.
1: Dia ngantuk kan, kasihan nungguin di luar Bang.
0: Oh iyalah. Gimana
1: di kan di studio kita tuh ada tempat nginepnya gitu, kalau ada yang nginep.
0: Oh gitu ya, oke. Okay.
1: Jadi tidur dia kasihan.
0: Gitu ya.
1: Aku siangnya sampai gangguan nanti mah.
0: Wish, mantap banget. Itu nyampe di rumah jam 3:30 kali ya.
1: Iya, paginya kantor.
0: Paginya kantor lagi, waduh.
1: Gitu deh mah, namanya juga cari duit mah.
0: Oh iyalah, selagi muda gak apa-apa Aldi. Tapi harus dijaga kesehatan gitu ya.
1: Jadi aku bisa keluar.
0: Gitu.
1: Jadi kita nih acaranya malam ini kayak interaktif gitu bang.
0: Oh gitu.
1: Nah curhat-curhat tadi kan giliran udah aku tuh, curhat awal pendengar sama aku. Sekarang giliran temen gue lagi.
0: Asik gitu. Kalau
1: curhat nih bang, satu penelpon itu bisa sampai 1/2 jam bang.
0: Iyalah pasti.
1: Iya lama banget.
0: Iya.
1: Itu kita udah kayak psikolog gitu jadinya. Sekarang mau dengerin lagunya ini deh bang, Cinta Hebatnya Angga Yunanda bang.
0: Apa judulnya?
1: Cinta Hebat.
0: Cinta Hebat, sebentar ya. Oke Aldi, minta lagu Cinta Hebat ya.
1: Iya, ada nggak?
0: Coba saya cek. Kayaknya belum masuk gitu ya.
1: Cinta Yang Hebat judulnya, lupa dan
0: lupa. Yang ini siapa?
1: Angga Yunanda.
0: Angga
1: sama
0: Yunanda.
1: Sama Siva Haji.
0: Angga Yunanda. Oke, coba nanti saya cariin deh kalau gitu ya. Judulnya Cinta Hebat ya.
1: Kalau nggak ada ganti aja deh bang. Kalau nggak ada ganti aja sama Afgan deh bang.
0: Apa itu?
1: Yang kepastian.
0: Kepastian?
1: Iya.
0: Oke, sebentar.
1: Yang itu tuh tadi sebenarnya requestan istri, tapi dia juga udah tidur.
0: Oh gitu ya. Oke, baik. Kepastiannya si Afgan ya?
1: Afgan, iya.
0: Oke, baik. Nanti kita...
1: Misalnya buat yang tadi aja deh. Okay. Nah, ini spesialnya untuk yang di dalam box siang itu. Dia mana siangan juga sambil dengerin bahan.
0: Oh iya?
1: Salam dong untuk orang Padang banyak katanya.
0: Oke, okay, iya. Salam lagi buat orang Jakarta. Siapa Alda?
1: Iya.
0: Oke.
1: Ini Putri Luar Biasa. Ingat gak bang Putri Luar Biasa? Nah dia kalau nelfon dulu tuh sering ngalamin Aldi, Alda, Dono. Jadi kita tuh bertiga kalau siaran.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Oh, sama Aldanya itu yang dimaksud sama Putri Luar Biasa ya?
1: Iya.
0: Oh gitu, oke.
1: Oke, terima kasih banyak bang.
0: Baik, terima kasih Aldi udah bergabung kembali.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahan FM
1: Rancak Mana.
0: Rancak Mana. Demikian Aldi di Jakarta yang kebetulan juga lagi on air, masih sempat-sempatnya gabung di Bahan FM di malam hari ini. Terima kasih. Baik, kali ini saya akan bacakan sebuah pesan dari Henry di Bukit Surungan ya. Apa katanya nih? Assalamualaikum Kak Praja, mos dong mau request ya. Lagu dari Noah ya. Judulnya Andaikan Kau Datang Kembali. Wah ini lagu yang memiliki Kos Plus dulu ya. Oke. Katanya buat salam buat Aldi, buat Leni juga, buat Nina, Putra Medan Boda, dan semua pendengar radio Bahan FM dimanapun berada. Salam kompak selalu dari Henry di Bukit Surungan. Oke ya. Di belakang Henry ada penelpon ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, selamat malam Uni Daliar di Pitala.
2: Malam kembali, bagaimana Praja? Sehat kabar kamu di sana?
0: Alhamdulillah diriku sangat baik-baik dan sehat saja di sini.
2: Ah, iya, sama aja. Aku di sini.
0: Oke, Uni. Mm-hmm. Udah ngopi belum nih?
2: Iya, kursinya sekarang kan apa, Eki Mawa.
0: Apa?
2: Eki Mawa.
0: Penyanyinya?
2: Iya, penyanyinya Eki Mawa.
0: Judul lagunya?
2: Oh, judulnya Aku Cinta Padamu.
0: Aku Cinta
2: Padamu, dari Eki Mawa.
0: Sebentar ya, saya cek dulu.
2: Ada?
0: Ah, belum kelihatan nih. Oh, belum kelihatan tuh, Uni ya.
2: Ya.
0: Nggak ada lagunya gimana?
2: Dada.
0: Dada.
2: Dada.
0: Nggak ada.
2: Ah, kalau nggak yang biasa adalah ngapain repot?
0: Ngapain?
2: Repot. Udah biasa diputar.
0: Toton Keribu ya?
2: Iya.
0: Oke, okay, baik.
2: Nah, itu aja. Okay, dalamnya tadi buat Aldi. Buat Miko.
0: Baik.
2: Buat Henry.
0: Jadi.
2: Buat Putra Modern Woda. Buat Nina.
0: Oke.
2: Okay. Buat Kanti.
0: Ya.
2: Yeah. Buat Leni.
0: Oke.
2: Okay. Buat teman-temannya aja.
0: Oke, okay, baik kalau begitu.
2: Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
2: Rancak
0: Bahana.

Baik, untuk malam hari ini sudah ada lagu-lagu yang akan kita dengarkan. Yang pertama permintaan dari Aldi ya, di Jakarta, minta lagu Kepastian dari Afgan. Kemudian ada lagu apa lagi nih? Permintaan dari Henry, Noah, Andai Kau Datang Kembali. Kemudian ada permintaan dari Uni Dahliar, Toton Karibu, yang akan nyanyi Ngapain Repot. Dan lagu terakhir nanti ya, bukan terakhir ya, dari empat lagu yang ini, lagu yang keempat nanti, sebuah lagu dari Club Projects ya. Saya pilihkan untuk Bung Zainal di malam hari ini. Apa kabar ya di Mayora Building dan Mogot Jakarta Barat ya. Bung Zainal masih stay di kantor hari ini ya. Jangan lupa nonton bola nanti ya. Lagunya dari Club Projects dengan judulnya Jumpa Kamu. Dan lagu ini buat Anda pendengar Bahana FM dimanapun berada. Ini lagu keren ya. Nanti kita dengarkan bersama Kepastian yang pertama kali kita dengarkan dari Afgan. Selamat selalu dan selamat mendengarkan.

0: Mipit! Capek lah! Ayah lang talai ko!
1: Iya ya! Helm Mipit ma ya!
0: Nda usah sila pakai helm! Capek lah! Payu alai!
1: Ayah, lambe-lambe lah! Mipit takut! Itu lampu merah tuh ya! Berhenti lah dulu!
0: Alah ma! Tanang sila!
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banah.

0: kamu.
1: 100,2 Bana FM Ranca Bana. Cantik ya. Demikian Kahitna baru saja berlalu dari ruang dengar Sobat Bana di malam hari ini ya. Tanpa terasa terlantarkan kita pada pukul 22:51 waktu Indonesia Barat. Dan akhirnya kita sampai di penghujung acara atau di lagu terakhir di malam hari ini ya. Saya akan hadirkan sebuah lagu tak kalah cantik gitu ya, yang akan disuarakan oleh Cassandra. Dan saya berharap lagu ini nanti akan dapat melengkapi kebahagiaan di malam hari ini dan juga mengiringi Sobat Bahana ke peraduan tentunya. Dan bagi yang belum mau istirahat atau belum tidur ya, yang mau nungguin Pildun sesaat lagi ya, pukul 24 antara Jepang melawan Brazil, boleh ya. Tapi jangan lupa sediakan kopi, cemilan dan segala macamnya ya, di partai 32 besar Pildun tahun ini ya. Dan akhir kata, saya yang bertugas mewakili pimpinan dan seluruh kru Bahana FM mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Dan insya Allah kita kembali akan ketemu lagi di esok hari ya. Dan Bahana FM akan mengangkasa di pukul 6 pagi yang akan hadir ke ruang dengar Anda melalui rekan operator saya dan rekan penyiar saya, Sandra tentu ya. Dan kita akan dengarkan lagu terakhir ini, salam hangat selalu. Kita akan berpisah. Akhir kata saya ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lalu bahasa Inggrisnya?
1: Gak tau.
0: Good night.
1: Oh iya pintar.
0: Oh iya.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami memperlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Di sini stasiun terkemuka LM Bahanara Sunia. Segera meninggalkan Anda setelah 1080 menit menggetarkan dirgantara.